0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Dari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi Menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan, semburan lava Menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. 3 kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Politron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal.

0: Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita tersambung oleh Mas Yoyo di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yoyo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ardi.
1: Oke, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah masih tetap semangat.
1: Tetap semangat ya, alhamdulillah. Iya. Oke, sudah siap dengan laporan ya?
2: Siap Bang Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih waktunya Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini Senin tanggal 7 September 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari di wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, pesisir barat dan Lampung Barat. Kemudian siang hingga sore hari kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus. Kemudian untuk dini hari kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus. Suhu udara di wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung Barat suhu berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 44 km per jam. Untuk peringatan dini nihil, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar Arduisen menemani Anda di Lampung pagi ini. Edisi Senin 7 September 2026. 4 hari menjelang hari radio, yaitu 11 September ya. Dan itu adalah menjadi hari radio dan juga ulang tahun Radio Republik Indonesia. Untuk Anda semua, sebuah informasi kami hadirkan di pagi hari ini. Dan kali ini adalah tentang 6 bandara yang perpanjang penutupan akibat abu anak Krakatau. Dan ada 6 ya, sebanyak 6 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada hari Minggu kemarin ya. Penutupan berlangsung mulai pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Barat berdasarkan pemeriksaan terbaru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan jumlah bandara yang ditutup bertambah dari 5 menjadi 6. Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjadi tambahan terbaru setelah hasil paper test menunjukkan abu vulkanik.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain?

6, secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara menerapkan sistem kerja dari rumah hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Dan demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito memastikan kegiatan work from home dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

kau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, harus dipertahankan sebagai bandara internasional dan bagian dari infrastruktur strategis nasional. Menurutnya, posisi Kertajati yang berada di tengah Jawa Barat menjadikannya penting sebagai alternatif bandara internasional. Menurutnya, aktivitas vulkanik tersebut berpotensi mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jakarta jika kondisi memburuk. TB Hasanuddin menegaskan jika terdapat rencana menjadikan Kertajati sebagai maintenance, repair, and overhaul untuk kepentingan Amerika Serikat dengan mengurangi fungsi strategisnya sebagai bandara internasional. Hal tersebut perlu dikaji secara serius agar tidak merugikan kepentingan Indonesia.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Bu, doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini sebuah informasi kami hadirkan. Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi ya mengingatkan warganya agar mewaspadai dampak abu vulkanik Krakatau. Abu vulkanik dinilai bisa mengganggu kesehatan manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan abu vulkanik bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, abu vulkanik mengganggu jarak pandang dan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Lampung Pagi ini. Ardi Sen pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan.

0: masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Marsha ya, dengan judul lagunya Tegar, spesial untuk Anda pendengar yang juga siang hari ini berasa kayak flashback ya, dengerin lagu Tegar Rosa itu, tapi versinya Gen Z Marsha pada saat zamannya itu. Nah, ketika bicara soal Tegar, mudah-mudahan ya semua masyarakat Indonesia ini dihadapi oleh berbagai persoalan, musibah dan juga kejadian yang tidak bisa diprediksi belakangan ini, benar-benar dengan tegar dan juga tabah ya. Hari ini di Provinsi Lampung juga sudah diterapkan untuk pembelajaran secara daring dan juga berada di rumah masing-masing, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp ke grup kelasnya gitu kan ya. Dan pasti ini mama-mama di seluruh Provinsi Lampung berasa ke flashback di zamannya COVID ya, di eranya COVID, dimana kita harus bisa menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ya, dan juga pagi-pagi harus setor pelajaran hasil tugas yang juga dikerjakan oleh anak-anak kita ke gurunya gitu kan ya. Nambah lagi pekerjaan ibu-ibu di rumah selain membersihkan ya namanya debu-debu berterbangan gitu kan ya, teras, kemudian juga di halaman rumah, di dalam rumah, mulai dari ngepel, nyapu, ditambah lagi juga membimbing anak-anak kita ini untuk mengerjakan tugas dan harus setoran dan gak boleh lebih dari batas waktu yang telah ditentukan oleh wali kelasnya. Mudah-mudahan tetap semangat ya ibu-ibu ya, dan juga benar-benar full energinya, berpower ya, diberikan kesehatan juga, semoga kita bisa mengemban penambahan tugas ini gitu kan dengan baik dan juga selesai dengan rapi. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu pendengar, tetapi berbagai juga aktivitas yang dirasa tertunda. Salah satunya berada di Bandara Operasional Soekarno-Hatta yang juga ditutup sementara hingga Senin 7 September 2026, dimulai pukul 8.59 waktu Indonesia Barat akibat abu vulkanik. Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara operasional penerbangan. Jadi kebijakan darurat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau diperpanjang hingga Senin hari ini. Jadi calon penumpang juga dihimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju ke bandara. Dan juga dampak sebaran dari abu vulkanik itu memicu gangguan perjalanan bagi 119.215 orang penumpang. Menurut panel operasional, sementara juga berimbas langsung pada akumulasi 923 penerbangan domestik internasional serta kargo angkutan. Jadi penanganan layanan pengguna jasa penerbangan ini terus dimaksimalkan demi menjaga kenyamanan calon penumpang yang juga sempat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia memaparkan permohonan maaf manajemen, yang dimana ketika keterangan pers ini tertulis mengenai himbauan operasional yang disiarkan di Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, saat ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan langkah proaktif pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan kesehatan pasca bencana erupsi Gunung Krakatau ya. Dan juga Kementerian Kesehatan dan juga Kemenkes mengaktifkan seluruh Health Emergency Operation Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi langkah itu dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan juga penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operasi. Di mana diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat yang juga dilakukan secara tepat dan terkoordinasi. Dan juga segera dikeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan. Dan tentunya hal ini akan dikomunikasikan antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan secara menyeluruh di kabupaten dan juga kota. Hal ini juga dilakukan untuk memonitor perkembangan seperti apa dari dampak pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu juga Kemenkes segera menerbitkan surat edaran yang juga berisi panduan rinci bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang juga tentunya untuk memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan dari pusat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM, menelampung kanal informasi dan inspirasi.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2020. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Rangers. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Gunners.
1: Timnas Indonesia usia di bawah

0: pengecutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami yang membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, que está na mão, passou, na manhã, pretendendo na lei.

0: take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
1: Pertandingan yang sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Oh, begitu.
2: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pria saat ini PT Kereta Api Indonesia atau juga PT KI melayani 40.379.000 pelanggan kereta jarak jauh yang juga tentunya hal ini melayani kereta lokal ya. Perusahaan milik negara ini menghabiskan 172.228 liter bahan bakar ini untuk menunjang operasional armada. Dan rata-rata konsumsi bahan bakar minyak operasional itu mencapai 4,27 liter setiap pelanggan. Manajemen KI menerapkan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel B50 pada seluruh operasional kereta diesel. Jadi memang KAI ini juga merilis data efisiensi energi operasional transportasi massal berbasis rel pada hari Minggu tanggal 6 September lalu ya. Dan juga penerapan B50 ini juga berlangsung sejak 1 Juli 2026 untuk mendukung dari pengurangan emisi karbon secara nasional. Vice President Corporate Communication KAI Yane Purba juga mengatakan bahwa pernyataan resmi yang juga mengenai langkah efisiensi energi itu juga dilakukan selama 55 hari berdasarkan hasil dari pengurangan emisi karbon yang juga diterapkan ya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga SDM memproyeksikan penurunan emisi nasional sebesar 44,46 juta ton. Jadi program B50 ini juga menjadi bagian strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik. Dan capaian efisiensi operasional ini diikuti oleh penurunan intensitas energi per pelanggan sebesar 22%. Jadi KAI juga memasang 113 unit pembangkit tenaga listrik tenaga surya pada 92 lokasi operasional. Jadi hal ini juga dilakukan tentunya untuk memperkuat inovasi melalui efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan juga peningkatan kualitas operasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia.

Selamat siang pria, kembali bersama kami di RRI Program Mas Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Di Lampung siang ini kita akan memasuki segmen selanjutnya yang sangat spesial kali ini, karena kita nanti akan mendengarkan talk show mengenai anniversary Batika Hotel Lampung yang ke-10 tahun. Nanti kita akan kedatangan narasumber kita yang juga akan berbincang bersama kita hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Novita Fira.

0: Pria masih di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Medan Lampung, kembali kami hadir di Lampung siang ini ya. Seperti yang juga tadi sudah viral sounding mengenai talk show anniversary Batika Hotel Lampung yang ke-10. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, dan juga kita akan mungkin flashback untuk Anda yang juga pernah punya pengalaman staycation di Hotel Batika. Ini merupakan tetangganya RRI ya, yang juga tinggal 5 langkah aja sampai gak sih situ kan. Dan kita akan berbincang tentunya bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio RRI Bandar Lampung ya. Dan juga kita akan ngobrol bersama Kak Wina Hadiani selaku sales eksekutif, kemudian juga kepada Ibu Intan Dwi Stefani ya, beliau selaku marketing communication, serta ada satu narasumber kita yaitu yang paling ganteng sendiri di siang hari ini, yaitu Bapak Ade Rizky Fajar selaku hotel manager Batika Hotel Lampung. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak dan juga Ibu, sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat alhamdulillah ya tentunya. Pendengar, ini kan 10 tahun ya, memang merupakan perjalanan yang juga cukup panjang, penuh dengan pencapaian dan juga tantangan kontribusi selama satu dekade. Nah, ini juga sudah bisa dibilang ya, ini merupakan hotel senior gitu lah ya di sini ya. Dan juga menjadi bagian dari perkembangan industri hospitality Lampung melalui pelayanan, inovasi serta berbagai kontribusi kepada masyarakat. Nah, jadi momentum anniversary ke-10 ini menjadi kesempatan untuk bisa merayakan perjalanan yang juga dilalui, sekaligus juga menjadi langkah Batika Hotel untuk menuju masa depan. Dan melalui talk show Batika Hotel Attend the Journey Continues, ini juga kita akan mengajak masyarakat untuk lebih dekat lagi perjalanan Batika selama 10 tahun. Oke, sebelum nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi, Fira pengen tahu banget nih ya. Nah, ketika 10 tahun ini kan perjalanan yang gak mudah untuk dilewati ya dari Batika Hotel. Fira mau nanya sama Pak Ade. Nah, ini untuk 10 tahun perjalanan yang juga cukup panjang. Anniversary kali ini mengangkat satu tema dan juga cerita Batika selama satu dekade. Seperti apa sih Pak, bisa diceritakan terlebih dahulu Pak Ade? Silakan.
3: Oke, selama 10 tahun ya, tentunya tidak mudah ya Kak, perjalanan Batika Lampung sendiri. Yang dimana kita ketahui bersama, mulai 2020 kemarin sampai 2022 mungkin ya, kita semua kedampak sama pandemi. Kemudian juga semakin kesini juga semakin banyak juga tumbuhnya bisnis-bisnis hotel yang baru ya, ataupun yang baru buka. Contohnya kalau di daerah kita nih, satu deretan nama kita, ini kan ada beberapa hotel yang baru buka juga, ada Azana, ada beberapa hotel yang lain di situ. Jadi keras juga persaingannya. Cuman yang kami yakini adalah dengan pelayanan yang lebih itu akan menambahkan value kepada tamu-tamu kita. Jadi selama 10 tahun memang mostly tamu-tamu yang datang ke tempat kami adalah tamu-tamu yang repeat. Ya, jadi meskipun dia hanya stay-nya 1 bulan sekalipun, tapi ketika mereka berkunjung ke Bandar Lampung, itu pilihannya adalah kami, seperti itu. Yang memang kami fokuskan adalah satu produk ya, secara kualitas produk, either itu kebersihan, either itu kualitas makanan. Dan di 10 tahun ini memang kami lagi gencar-gencarkan adalah bahasa tagline kami adalah elevate service, jadi memberikan pelayanan yang lebih. Jadi tanpa diminta tuh kita tuh udah tahu loh si tamu-tamu kita ini kebutuhannya apa, seperti itu. Jadi selama 10 tahun ke depan memang 10 tahun ke belakang memang cukup ketat sekali persaingannya. Tetapi kami di Batika sendiri pun terus melakukan beberapa inovasi, yang utamanya adalah dari sisi pelayanan yang kita memang banyak kita perbarui, seperti itu.
0: Oke, baik. Demikiannya juga Pak Ade juga menjelaskan ada satu hal yang juga sangat identik sekali dengan repeat order tadi itu ya.
3: Repeat, betul.
0: Benar, mudah-mudahan teman-teman yang juga pernah ke Bandar Lampung kemudian nginep juga di Batika Hotel ini juga pengen datang lagi untuk di bulan depannya lagi, staycation seminggu sebulan sekali gitu kan ya.
3: Sebulan sekali gitu. Ya kalau bisa seminggu kita. Sekali sih.
0: Seminggu sekali.
3: Atau tiap hari boleh.
0: Iya, setoran ya. Tiap hari. Oke, Fira bakal ngobrol lagi nih bersama sales eksekutif kita, yaitu ada Ibu Wina ya. Oke, baik. Ini kan berbicara mengenai perkenalan ya, berbagai promo yang juga dilakukan selama 10 tahun ini atau di momen-momen tertentu pastinya ada program ya. Ada program, dan tentunya apalagi ini anniversary. Betul. Satu dekade ini kayaknya harus dirayakan megah gitu kan. Supaya seluruh dunia tahu nih kalau Batika ini lagi anniversary yang ke-10 gitu kepada customer. Ini bagaimana cara memperkenalkan rangkaian promo ini kepada halayak ramai gitu? Seperti apa?
4: Sebenarnya Batika ini kan sudah 10 tahun ya, dan 10 tahun ini pun betul kata Pak Ade tadi, memang customer-customer yang datang ke kita itu memang kebanyakan repeater gitu. Untuk di Batika sendiri, karena memang hotelnya tuh memang sudah konsepnya itu corporation, jadi memang dia membawa konsepnya homey gitu kan, nyaman. Kalau sudah pernah nih ya ke Batika, pasti merasakan vibes-nya tuh kayak nyaman aja gitu ya.
0: Berasa kan kayak rumah sendiri.
4: Iya, betul. Nah, jadi itu adalah salah satu yang membuat Batika tuh survive ya. Terus kalau untuk media promosi sih, sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak TikTok gitu atau Instagram, apa yang lagi hypes gitu, itu kita ikutin gitu sih. Kalau untuk promosi-promosi. Terus kalau untuk paket-paket juga, kita juga berinovasi. Ada banyak paket-paket untuk yang tamu-tamu repeater, apalagi ya kan, biasanya kan mereka stay itu lebih dari 1 atau 2 hari kan, biasanya 3 hari, ada yang 1 bulan bahkan, gitu, ada yang 2 minggu sekali gitu memang stay di kita. Jadi kita ada, kalau untuk di kamar tuh kita ada paket laundry, terus juga kita ada room service juga ada special rate-nya juga gitu. Terus kita juga ada baru juga, produk baru di Batika, yaitu ada spa-nya gitu. Jadi kalau untuk tamu-tamu yang mungkin mereka habis lelah bekerja gitu kan, balik ke Batika itu bisa menikmati spa-nya juga gitu.
0: Oke, spa yang menarik tentunya dengan banyak promo nanti di anniversary kali ini ya.
4: Iya, ada banyak juga. Ada kamar juga, kita ada champagne ya, bisa kita bilang ya. Jadi akan ada 81.000, betul ya harganya.
5: Untuk kamar itu nanti kita buat bahkan lebih murah lagi dari
4: lebih murah
5: itu.
4: Lagi lebih dari murah itu. Jadi tapi kita harus rebut-rebutan.
0: Iya, harus rebut-rebutan.
4: Iya dong, ada challenge-nya.
0: Gitu kan ya. Ada challenge-nya. Oke, iya, nanti kita spill. Aduh, sangat menarik sekali nih. Apalagi iya nanti dong, kita akan berbincang mengenai berbagai promo untuk bisa ngedapetin keseruan di 10 anniversary celebration ini ya. Oke, kita sekarang ngobrol bersama Ibu Intan Dwi Stefani nih kali ini. Pastinya ada tantangan terbesar ya untuk dalam menghadapi perjalanan selama 10 tahun ini. Selama dilewati itu, apa sih tantangan yang dilalui oleh Hotel Batika ini, Bu?
5: Kalau tantangan dari aku sendiri, ngelihat situasi yang sekarang itu, untuk persaingan di dunia perhotelan kan udah semakin banyak nih. Nah, aku sebagai marketing yang pertama sih harus update sama tren-tren, karena menurut aku dari apa yang udah aku buat nih, promo-promo yang udah aku buat itu harus sesuai, menyesuaikan dengan tren yang terjadi saat ini. Itu kayak misalkan, kalau misalkan aku buat promo tapi ternyata promonya itu enggak sesuai sama tren, kadang tuh promo gak laku gitu. Makanya itu jadi tantangan juga sih buat kita marketing.
0: Oke, jadi memang ada strategi. Betul. Yang juga sudah dibuat ya untuk bisa menarik perhatian dari masyarakat untuk bisa nginep lagi nih di sini gitu. Nah, sekarang Pak Ade nih, Fira pengen nanya juga nih, ketika usia 10 tahun, ibarat kalau kayak kids gitu kan ya, ini kan lagi banyak banget yang rasa ingin tahunya gitu kan ya, di umur 10 tahun ini gitu. Dan untuk Batika Hotel nih ya, apa sih arti dari usia 10 tahun selama perjalanan ini, Pak Ade?
3: Oke, 10 tahun itu mungkin kami di Batika Hotel Lampung khususnya ya, mengartikan suatu kata, yaitu mungkin secara garis besar adalah harus berinovasi. Karena memang apalah arti suatu hotel ataupun suatu company kalau kita tidak berlomba ataupun meningkatkan secara inovasi, baik itu dari sisi pelayanan ataupun secara produk kita. Dan kami pun saya yakin juga beberapa hotel ataupun beberapa tempat itu punya challenge masing-masing ya, atau punya tantangan masing-masing. Khususnya kalau di kita sendiri cukup banyak memang kekurangan-kekurangan kami di 10 tahun ke depan. Nah itu yang kita intisarinya kita ambil dan kita rapatkan, kita sejajarkan lagi, dan kita elevate ataupun kita inovasikan ke depannya agar poin-poin yang kemarin itu berganti nih di 10 tahun ke depan nantinya menjadi poin plus seperti itu.
0: Oke.
3: Banyak juga sih yang sudah kami lakukan sebetulnya. Jadi secara promosi pun kami juga mengikuti tren, kemudian juga secara produk kami pun juga kami akan terus berinovasi. Sebagai contoh, sekarang sudah zaman era digitalisasi ya. Kami pun di Batika juga sudah mengikuti konsep tersebut. Secara fasilitas di kamar pun sudah kami perbarui banyak terkait dengan digitalisasi tadi. Jadi itulah mungkin salah satu contoh kami kalau inovasi itu memang benar-benar sangat penting untuk saat ini. Begitu.
0: Oke, baik ya. Ada tren yang juga memang harus disesuaikan juga.
3: Betul.
0: Betul, ini juga ya yang membuat perayaan di tahun ini memang berbeda dengan sebelumnya ya. Kesembilan dan juga 8 tahun sebelum 2026 ini gitu kan ya. Nah gimana sih Kak Wina bisa ngejelasin gitu ya di anniversary ke 10 tahun ini yang membuat berbeda dari anniversary sebelumnya itu apa?
4: Yang berbuat berbeda itu temanya ya udah pasti ya. Karena kan 10 tahun itu kan memang apa ya, tahun emas ya. Udah dekade. Bertahan dekade. Maksudnya sudah bertahan selama 10 tahun dengan banyak ada COVID tadi Pak Ade bilang kan, terus pertumbuhan apa sih namanya hotel di Bandar Lampung ini juga cukup banyak gitu. Ya kalau untuk yang buat berbeda ini karena ada Pak Ade sih sebenarnya.
0: Ada Pak Ade.
4: Jadi lebih muda gitu kan. Jadi lebih bersemangat juga gitu. Jadi di tahun
0: lebih,
4: ini
0: lebih banyak memberikan motivasi.
4: Betul. Karena kan jiwanya jiwa-jiwa muda gitu. Itu yang buat berbeda itu adalah Pak Ade sebenarnya.
0: Aduh, jadi bapak yang sebelumnya ini gak disebut ya?
4: Bukan. Jadi karena kalau Pak Ade ini kan memang dari kita bicara usia ya. Pak Ade ini HM termuda loh.
0: Oke. Pak Ade, abis ini jangan lupa disiapin bonusnya ya.
3: Iya. Itu tujuannya tadi itu biar Pak Ade aja deh yang jawab gitu sih maksudnya.
0: Lagi-lagi gitu kan ya. Oke, baik. Ini seru sekali loh kalau bicara soal generasi yang saat ini juga memang dimunculkan juga sesuai dengan permintaan dari pasar juga gitu Pak Ade ya. Jadi dari sales marketingnya, marketing communication dan juga sales eksekutifnya memang disesuaikan dengan permintaan masyarakat juga yang sesuai dengan momen-momen tertentu juga. Dan banyak program serta aktivitas yang

0: ada 10-10-10-nya nih.
1: 10-10.
2: Ada 10-10.
0: Nah, untuk yang pertama aku pengen highlight banget nih, mungkin juga buat teman-teman yang lagi nonton atau dengar nih, jangan lupa kalian mampir sebelum tanggal 16 ke Batika Hotel Lampung, karena
1: 16 September.
0: Iya, sampai 16 September kita ada promo kamar cuma 10 ribuan aja.
2: Wow, 10 ribu loh.
1: 10 ribuan betul. Aja.
2: Tadi itu, aku bilang 81, ini dikasih 10 ribu.
1: Itu gimana caranya? Apakah ada kode-kode referral gitu kan? Biasanya harus pakai itu nggak sih?
2: Itu dia. Ini gampang karena banget. Ada Pak Ade di sini.
1: Ada Pak Ade. Ya udah, di sini kalau gitu Vira langsung minta sama Pak Ade aja ya.
3: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Caranya gampang banget. Jadi di Batika Hotel Lampung itu di lobinya ada angka 10. Di situ tamu-tamu atau siapapun yang cuma mau makan aja ke Batika, yang visit juga boleh, bisa menuliskan wishing boardnya di wishing board, harapan bebas deh, harapan untuk Batika boleh, harapan buat diri sendiri boleh. Nah, nanti akan kita pilih secara acak. Nanti pemenangnya akan dapetin kamar dengan harga 10 ribuan aja. Terus buat yang gak kebagian dan takut gak kebagian, kita juga ada promo kamar cuma 450 ribuan aja di hari Minggu dan Senin. Nah, itu kita adain cuma di bulan September ini, special anniversary Batika Hotel Lampung. Nah, terus abis itu ada lagi nih buat tamu-tamu yang nginap di bulan September, kita adain ini apa sih Pak, yang muter-muter spin wheel.
1: Ya, betul.
0: Itu ada 10 value, banyak banget di situ. Nanti kita bisa spin untuk tamu yang menginap, ntar benefitnya banyak, bisa dapat potongan, dan potongannya juga nggak jauh-jauh. Isinya ada diskon 10%, itu kekecilan sih ya. Nanti kita bisa kasih promo yang banyak lagi di spin wheel itu, jadi jangan lupa datang sebelum tanggal 16 ya, karena promonya banyak banget. Dan juga di Batika Hotel Lampung juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang kalian bisa cobain, kayak wishing board, terus juga spin wheel. Pokoknya yang unik-unik itu harus kalian cobain, karena benefitnya gak cuma unik aja, tapi kalian juga bisa dapetin benefit yang menarik sih. Jadi itu wajib dicoba. Gitu.
1: Oke, jadi wajib dicoba ya. Ini pas banget loh Pak Ade, ini marketingnya pas gitu. Jadi
3: pas ya?
1: Pas banget jadi public speakingnya gitu kan ya. Dan juga promonya kena gitu ke Gen Z ya Pak Ade ya.
3: Kelihatan banget orang marketing ya.
1: Iya, pas banget gitu ke Gen Z. Jadi kayak ngajak segenerasinya gitu untuk bisa makan di situ gitu ya. Ke restonya, gak hanya nginep aja, tapi kalau visit untuk bisa nulis catatan harapan. Misalnya harapannya adalah di tahun 2026 ini hilang deh abu vulkaniknya gitu kan. Amin. Itu juga
0: bisa.
1: Itu merupakan salah satu challenge juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang bisa diikutin untuk bisa dapetin 10 ribu gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Di anniversary kali ini. Aduh, seru
0: kita
1: banget.
0: Kita juga ada CSR.
1: CSR apa tuh?
0: CSR untuk yang pertama, kita di tanggal 7 ini kita ngadain Batika Cup, diikutin seluruh hotel yang ada di Lampung ya Pak Ade ya.
3: Jadi kami bikin mungkin di dasarnya adalah kita ini orang hotel ini kan selalu berkompetisi ya.
1: Yes, betul.
3: Hotel saya harus penuh, harus rame, hotel lawan pun juga begitu. Nah, ini kita tangkap momennya, kita padukan dalam satu kompetisi. Cuman memang dalam kompetisi tersebut tidak hanya juara yang kami cari di situ. Tujuannya adalah mana tim ataupun peserta ini yang memang benar-benar bisa menjunjung sportivitas. Jadi hari ini kami baru lakukan, maka kebetulan kami pakainya
0: baju
3: bola nih hari ini tadi.
1: Oke, pantesan kok berbeda gitu kan.
3: Iya.
1: Ini sebenarnya mau promo hotel atau mau ke stadion gitu.
3: Kita pakai kostum bola nih hari ini tadi, karena jam 9 pagi tadi kami opening. Jadi totally kami menginvite 20 hotel di seluruh Bandar Lampung. Kemudian kita jaring menjadi 12 hotel yang hari ini sedang berkompetisi, bertanding. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kami tidak hanya mencari si juara nih di situ, kami pun juga ada reward untuk pemain ataupun tim yang benar-benar memang menjaga sportivitas permainan seperti itu. Jadi silaturahmi itu pasti konsep dasarnya, dan juga kita kalau berkompetisi itu yang sehat dan yang sportif seperti itu. Jadi rangkaian anniversary acara kami cukup.

0: banyak sih. Tapi kalau menarik, kalau kembali ke membahas terkait dengan wishing port dan juga spinning wheels ya. Karena memang kami tidak hanya menyediakan hal itu untuk tamu-tamu yang menginap ya, tetapi untuk tamu yang hanya visit, either itu mungkin menjemput temannya ataupun segala macam, itu juga berkesempatan tuh memberikan wishing mereka di tahun ini ataupun di bulan ini, mungkin either itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk hotel kita. Dan nantinya harus juga ada semacam capture momen seru di situ, karena kita bikinkan dekorasi juga cukup bagus. Jadi nanti after si teman-teman memberikan wishing portnya di situ, boleh juga kalau memang tag kita di sosial media seperti itu. Kemudian untuk yang spinning wheel sendiri, total kami menyediakan 10 hadiah. Jadi untuk tamu-tamu yang memang menginap di situ, itu nanti kita berikan kesempatan untuk memutar spinning wheels-nya. Dan pastinya dapat sesuatu. Ya, either itu tambahan diskon atau semacam voucher, kemudian nanti ada pelayanan tambahan atau free laundry, seperti itu kami siapkan ada 10 hadiah. Yang pastinya setiap hari ataupun setiap tamu yang menginap itu bisa muterin tuh punya apa namanya spinning wheel seperti itu.
1: Oke, banyak sekali loh nilai plusnya. Jadi manfaatin momen ini gitu kan ya, untuk bisa staycation di Batika Hotel. Betul. Dan juga memesan kamar sekarang juga. Karena momennya itu di bulan September ini ya.
0: Betul,
1: Pak ya?
0: Betul, momennya di September ini.
1: Betul, September ini dimulai hari ini tanggal 7. Tanggal 7 ini sudah mulai bertransaksi untuk Anda. Ini bisa melalui apa aja? Maksudnya kayak gimana nih, bisa langsung Batika Hotelnya atau mungkin melalui agensi atau apa gitu, bisa untuk ordernya itu seperti apa?
0: Oke, kalau untuk apa namanya program-program yang kami miliki memang bisa diakses ataupun misal di paketnya dilihat ataupun dibeli di beberapa online travel agents ataupun semacam kayak sosial media, itu boleh banget. Tapi ada lagi benefit tambahan tuh kalau memang bisa langsung direct ke kami.
1: Oh gitu.
0: Ke hotel, begitu. Ya. Jadi bisa menghubungi reservasi kami di via WhatsApp bisa, ataupun melakukan DM Instagram di officialnya Batika Hotel Lampung seperti itu.
1: Oke, pastinya benefitnya berbeda.
0: Berbeda.
1: Ya? Lebih spesial lagi.
0: Lebih spesial lagi. Betul.
1: Lebih spesial lagi. Oke, sangat menarik sekali loh untuk kita perbincangkan kali ini. Tapi kita akan rehat sejenak dulu ya, Pak De, untuk mendengarkan commercial break berikut ini. Dan kita akan kembali tentunya berbicara mengenai growing together, kehadiran atau juga kegiatan yang juga nanti dilakukan selama Batika Anniversary ke-10 ini, dan juga konsep kegiatan yang juga nantinya akan diusung nanti. Mungkin Batika Hotel ada kolaborasi dengan pihak-pihak dinas terkait atau dengan selain RRI gitu kan ya. Nanti kita akan berbincang tentunya setelah yang satu ini. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali ya di Talkshow Anniversary Batika Hotel Lampung yang ke-10 tahun. Jadi momentum anniversary kali ini juga menjadi kesempatan ya untuk semua nih masyarakat atau juga mungkin pendengar yang juga udah pernah staycation di sini bisa lagi nih untuk datang merayakan perjalanan yang juga sudah dilalui sekaligus melihat langkah Batika menuju masa depan. Mulai talkshow Batika The Journey Continues ini tentunya Anda harus lebih dekat lagi ya mengenai perjalanan Batika selama ke-10 tahun dan ikuti berbagai program seru serta aktivitas yang juga nantinya akan dilakukan ini bersama seluruh elemen yang juga ikut terlibat kali ini. Kita akan ngobrol lagi nih bersama Pak Ade ya. Kalau tadi sudah di-spill juga mengenai berbagai promo yang juga dihadirkan dan bisa diikuti mulai tanggal 7 September kali ini, tentunya punya kegiatan yang juga cukup seru gitu kan. Selain diskon dan juga rebranding, berbagai menu yang nanti disajikan, ada menu-menu yang nanti akan di-spill lagi. Nah sebelumnya nih Pak Ade, Batika ini apa sih persiapan yang juga dilakukan supaya masyarakat atau juga para pengunjung yang juga bisa nginep di situ bisa dapetin yang spesial dan juga seru dan tentunya melibatkan pihak apa aja yang bisa merayakan anniversary ke-10 tahun kali ini.
1: Oke. Kalau runtutan acara memang cukup banyak ya. Selain tadi beberapa program yang terkait dengan promosional sendiri yang kita sudah luncurkan banyak, kemudian kami juga memiliki banyak beberapa program yang terkait dengan satu terkait dengan engagement dengan karyawan, kemudian juga yang paling penting berbagi ataupun program CSR begitu. Jadi kalau untuk program CSR sendiri sih totally kami punya dua kegiatan nantinya. Kegiatan pertama itu adalah konsep temanya adalah masak besar. Jadi udah mirip kayak yang di konten kreator tuh. Wow. Jadi nantinya kita akan
0: pakai wajan yang jumbo itu nggak sih?
1: Betul. Okay. Jadi peralatan makan ataupun peralatan masaknya itu yang gede-gede itu nantinya kita akan masak bersama ada teman-teman dari hotel dengan teman-teman SLB yang kami pun juga sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan alhamdulillah diberikan izin seperti itu dan akan diberikan pendampingan juga. Kami akan masak besar bersama dengan teman-teman nanti di sekolah tersebut begitu.
0: Di lokasi SLB ya Pak?
1: Di lokasi SLB.
0: Oke, berarti begitu. SLB PKK yang ada di Sukarame.
1: Betul. Iya, SLB PKK yang ada di Sukarame. Jadi nanti kami tim akan datang ke situ tuh. Kita akan masak bareng-bareng sedikit paling tidak berbagi. Ini loh cara masak begini loh. Nanti mereka juga akan ikut tuh serunya masak ala orang hotel tuh kayak mana sih seperti itu. Itu yang akan kita lakukan itu insya Allah kalau tidak halangan akan kita lakukan di tanggal 11 besok. Di tanggal 11 besok. Selain kami melaksanakan kegiatan masak besar bersama, kami juga ada santunan donasi untuk teman-teman yang ada di situ. Jadi ada semacam kayak peralatan tulis dan bentuk donasi lainnya dari pihak kami. Kemudian untuk yang kedua program CSR-nya, kami juga ada program blood donations. Ya, jadi donor darah yang akan kami lakukan di tanggal 14 September ataupun hari Selasa depan tepatnya. Itu kami juga membuka untuk umum kebetulan. Jadi tidak hanya karyawan kami yang berpartisipasi tapi beberapa stakeholder dari Batika Hotel Lampung pun kami juga berikan invitations. Di situ kita kerjasama pastinya dengan PMI untuk melaksanakan program blood donations tersebut. Itu tanggal 14 kurang lebih jam 9 pagi kita udah mulai. Seperti
2: jam
1: itu.
2: 9 pagi.
1: Jam 9 ya, jam 9. Itu untuk kegiatan CSR ya, CSR. Di samping tadi yang kita sedang adakan kompetisi ini bola ataupun Batika Cup yang kami jalankan hari ini. Kemudian setelah CSR kami juga ada kegiatan yang mungkin konsep besarnya adalah merangkul karyawan ya. Kami menyadari bahwa keluarga adalah supporting system terbesar ya untuk seorang employee itu untuk bisa memberikan kinerja yang optimal di salah satu perusahaan ataupun di hotel khususnya kalau di kami. Nah, di tanggal 13 besok hari Minggu kami ini ngadain semacam run fest untuk family. Jadi teman-teman karyawan kami fasilitasi mengajak keluarganya seperti itu. Jadi ada semacam acara lari bersama keluarga seperti itu yang akan kami adakan di tanggal 13 besok. Jadi selain kami memberikan kegiatan, itu pun juga bentuk apresiasi kami dari manajemen untuk teman-teman yang memang sudah berusaha keras ataupun bekerja keras di Batika yang sudah berusia 10 tahun ini, begitu.
0: Oke, baik. Jadi benar-benar yang namanya keluarga ikut merasakan,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Dari perayaan anniversary ke 10 tahun ini, yang lokasinya juga berada di hotel.
1: Di hotel.
0: Di hotel juga. Mm-hmm. Kemudian donor darah
1: di hotel juga.
0: Sama di hari yang sama juga ya, Pak ya.
1: Sama, betul. Mm-hmm.
0: Oke, tapi kalau untuk donor darah terbuka untuk umum ya?
1: Kalau donor darah, tanggal 14 besok itu terbukanya untuk umum.
0: Oke, baik. Nah, ini juga tentunya sangat menjadi bagian penting dalam apa ya yang tadi juga Pak Ade katakan, ini merangkul keluarga untuk menjadi support system terbaik dalam perkembangan karir dari ayah atau ibunya gitu kan ya, yang juga bekerja di Batika Hotel. Oke, baik, kita akan ngobrol bersama Ibu Wina selaku sales eksekutif kali ini ya. Setelah 10 tahun perjalanan, tentunya ada inovasi ya yang juga terus dikembangkan oleh Batika. Yang berbeda di tahun ini apa sih, Kak?
2: Yang berbeda, yang berbeda di 10 tahun ini, yang satu service sih sebenarnya. Karena apa ya, betul kata Pak Ade tadi, service kita itu lebih unggul. Jadi kita nggak hanya jual corporate rate, tapi kita juga ada treatment lah gitu ya ke para tamu-tamu gitu, apalagi dia yang memang sudah long stay atau yang mereka baru ke Batika pun kita ada treatmentnya gitu. Jadi seperti ada kita taruh buah di kamarnya begitu. Itu khusus tamu-tamu baru juga akan seperti itu gitu treatmentnya. Terus juga FNB kita juga terus berinovasi juga. Itu adalah salah satu bagian dari promosinya sales eksekutif juga, agar restoran kita, restoran Batika kita ini, atau kita sebutnya Fresca Bistro, gitu. Itu juga banyak menu-menu baru juga. Waktu itu juga kita, chef kita juga kan habis ikut kompetisi seluruh Batika. Itu kebetulan kita adalah salah satu juaranya gitu. Jadi chef kita membawa menu itu sebagai
0: menu jagoan baru.
2: Iya, betul. Menu jagoannya. Terus juga kita kan Fresca kita juga sudah 24 jam bukanya gitu. Jadi untuk Genzi-genzi yang mau nongkrong-nongkrong juga bisa gitu. Selain itu juga ada meeting room juga. Kita ada banyak paket. Ada arisan gitu. Terus ada sekarang tuh apa sih, kalau bridal shower gitu kan ya, kalau misalnya mau married gitu kan. Terus ada yang gender reveal gitu. Kita semua ada paketnya sih, yang Gen Z-Gen Z gitu, yang 17 tahun ya, Sweet 17 itu juga ada gitu. Terus kayak misal cuma mau kumpul-kumpul wisuda, itu juga ada paketnya gitu. Jadi kita terus berinovasi mengikuti arah sekarang ini kemana gitu.
1: Arah mata angin ya.
0: Angin gitu kan.
2: Jadi itu adalah paket-paket kita yang terbaru. Tidak hanya kan kalau biasanya meeting kan half day, full day gitu kan ya. Tapi ini kita ada paket-paket itu. Gitu,
0: selain ada paket meeting. Paket ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau untuk punya acara seperti arisan, kemudian juga ulang tahun, general flow tadi sudah disebutkan, pasti punya diskon spesial di sini. Nah, kita akan berbincang lagi nih, ada meet and greet juga. Tadi belum di-spill loh. Ada meet and greet-nya juga. Ini bisa dijelasin dan juga ada acara khusus di tanggal 16 September. Itu apa nih, Kak? Bisa dijelasin? Oke, silakan.
3: Kalau di tanggal 16 September itu pagi-pagi nih ya, kita akan mingle ke tamu dan kita bagi-bagi cookies gratis buat tamu yang check-in di Batika Hotel Lampung. Terus setelah itu juga di tanggal 16 ada promo buy one get one untuk food and beverage di resto kita, Fresca Bistro. Jadi itu gak ada ketentuan apapun ya, Pak ya. Pokoknya hanya di tanggal 16. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang. Atau mau reservasi, aku sekalian sebut nomor teleponnya boleh ya?
0: Boleh, di, silakan.
3: Kalian kalau mau booking dari sekarang boleh banget, karena kebetulan untuk kapasitas hotel kita itu maksimal di 50 pax. Mm-hmm. Jadi yang mau ngadain acara atau mau makan-makan, boleh kalian booking di 0811 7952 778, atau Instagram Batika Hotel Lampung. Dan jangan lupa juga follow sosial media Batika, karena di NF itu kita sering banget ngasih giveaway. Jadi stay tune, jangan lupa. Nah, satu lagi nih yang paling spesial, itu kita akan ada meet and greet. Ada mungkin di sini banyak kali ya milenial. Dan tadi kan kita udah ngomongin Gen Z ya. Kalau Gen Z kita udah ngikutin trennya. Nah, ini spesial untuk para milenial. Kita akan collab dengan Changcuters. Jadi maaf, aku slow.
2: Jadi excited banget ya. Excited banget karena ada Changcuters.
0: Kamu ngefans sama Tria nih ya pasti ya. Oke, baik.
3: Jadi spesial banget nih di tanggal 16 itu ada Changcuters. Dan kita itu eksklusif ya, karena kan baik. Hotel kita ada kapasitas maksimalnya. Jadi nggak semua orang bisa meet and greet sama Changcuters. Itu harganya cuma 200.000. Kalian udah bisa makan, bisa nyanyi bareng Changcuters, bisa foto bareng Changcuters, dapetin tanda tangannya Changcuters, dan dapetin door prize dari kita. Dan itu cuma ada di NIF kita di tanggal 16. Jadi buruan nanti follow Instagram Batika, karena akan kita share infonya di situ. Betul. Gitu. Kapan lagi kan konser eksklusif sama artis.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Cuma 200.000 rupiah aja, Anda bisa nonton secara langsung gitu kan. Dan lebih dekat lagi dalam meet and greet bersama Changcuters. Sekali lagi di 0811 7952 778. Oke, okay, baik. Itu aku sampai apa loh juga 778 udah gitu kan. Ya, itu dia ya. Pendengar khusus di tanggal 16 September sekali lagi Miguel Dut Anniversary, dan juga Anda bisa dapetin promo BOGO buy one get one. Buy one get one gitu kan ya, dan bisa nikmatin customer apa nih di hari spesial itu di tanggal 16 ada meet and greet-nya. Pokoknya seru banget. Dan kalau hari Jumat pun ini masih terus ya namanya. Mungkin Anda yang sering lewat di Batika, kalau misalnya Batika ini sering juga bagi-bagi Jumat berkah gitu kan. Iya. Ini juga bisa menjadi bagian juga nih ya. Harus masuk ke dalam hotel dan juga nulis wishing list tadi.
1: Wishing list.
0: Yep. Gitu. Pokoknya sering-sering banget ikutin kegiatan seru di bulan September kali ini ya. Gak kerasa nih tinggal beberapa menit lagi. Oke, sekarang kita ke Pak Ade. Pak Ade pasti dong punya harapan Batika ya. Nih, ini adalah bulan kelima. Pak Ade ini memiliki experience yang juga sangat luar biasa di Provinsi Lampung. Dan juga menjadi leadernya anak-anak Gen Z gitu kan, yang juga sedang berkarya di Batika. Dan juga harapan untuk customer serta masyarakat Lampung di 10 tahun berikutnya apa Pak Ade? Silakan.
1: Oke, okay. Mungkin kalau secara besar terkait dengan tim ya. Ya harapan untuk tim sih pastinya bisa mengikuti perubahan ya. Karena sesuatu perubahan itu tidak selalu berdampak sesuatu yang negatif. Sudah pasti perubahan itu dibuat ataupun karena ada, itu tujuannya adalah ke arah yang positif. Itu yang poin pertama. Dan kemudian untuk poin kedua, mungkin harapan lebih besarnya adalah mungkin secara promosional ataupun bentuk kegiatan promosi ataupun kegiatan-kegiatan wisata yang ada di Lampung ini mungkin bisa lebih didongkrak ataupun di-upkan lagi begitu. Mm-hmm. Dan kemudian juga mengangkat budaya itu mungkin juga sudah bisa menjadi suatu kewajiban yang ada di hotel di Lampung. Sebagai contohnya kami di Batika Lampung sendiri, kami sekarang punya program buffet promotion sebetulnya. Jadi paket makan siang, tapi kami hadirkan kuliner khasnya Lampung di hotel kami. Jadi kami ada bertemakan jelajah rasa Nusantara. Itu kita open setiap hari Rabu, murah saja per pax di 80.000. Nah, itu udah dapat makanannya sambal serut bulin loh.
0: Oke, luar biasa. Kita bakal nyeruit gitu.
1: Betul.
0: Di Batika Hotel ya.
1: Jadi memang kita sengaja kombinasikan antara menu dari hotel dan juga kita mengangkat menu khas Lampung di situ. Jadi tamu-tamu kami akomodir mungkin yang nggak mau berdesak-desakan ke sana mungkin, atau mungkin yang lagi ada di hotel dan mager nih mau keluar hotel ataupun mau pindah ke tempat Bulin, tinggal turun aja ke restoran kami di setiap hari Rabu kita sediakan. Okay. Ya, jadi maksudnya adalah mungkin lebih banyak mengangkat ataupun menggaungkan kita punya kekayaan khas tradisional sih. Mungkin kedepannya harapannya itu, dan kemudian untuk Batika sendiri ya teruslah banyak berinovasi intinya, karena semua hotel buka banyak kamar, buka banyak fasilitas dan lain-lain, dan tapi yang saya yakini adalah yang dicari tamu nomor satu adalah mungkin pelayanannya. Jadi pelayanan adalah nomor satu, kita pun terus sekali berelevate ataupun banyak sekali menciptakan inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih. Jadi kami berusaha menangkap market. Ini market contohnya apa sih yang dimau? Sebagai contoh lagi, during weekend ataupun malam minggu ataupun tanggal merah, hotel kami selalu berganti segmen nih kak. Yang awalnya business market, akhirnya sekarang kalau during weekend ataupun tanggal merah begitu masuknya ke family market ataupun family segment. Di Batika sendiri karena kami menangkap itu, akhirnya kami berinovasi memberikan pelayanan lebih. Contohnya nih, kalau udah masuk ke weekend, kalau kita ataupun dengan keluarga ini breakfast, itu nanti kami ada fasilitas free mewarnai untuk anak-anak. Kemudian juga ada bingkisan kayak semacam coklat, permen, itu yang kami bagi-bagikan free untuk anak-anak. Okay. Jadi ada gift, small gift dari kami untuk kita memang berikan kepada anak-anak. Nah, itu maksudnya salah satu inovasi kami karena menangkap kebutuhan market sendiri. Dan juga nggak hanya itu, kami juga menyediakan fasilitas kids room ya, ataupun kamar yang memang memberikan fasilitas tambahan untuk anak-anak. Jadi ada paketnya, nanti tinggal additional package saja, nanti sudah termasuk dekorasi, kemudian mainan, kemudian juga untuk mewarnai lah segala aktivitas yang kita siapkan dalam satu paket bisa di ini kan di kamar begitu.
0: Oke, pokoknya kids friendly.
1: Kids friendly.
0: Betul. Itu by request ya, by dari request para tamu juga yang juga punya anak-anak kecil gitu. Betul. Ya, yang juga berusia ya kids gitu ya, 10-8 tahun untuk bisa staycation di situ. Terima kasih loh Pak Ade atas informasinya.
1: Sama-sama.
0: Kita juga berharap mudah-mudahan di anniversary Batika yang ke-10 tahun ini Hotel Batika menjadi hotel yang lebih inovatif dan juga lebih friendly lagi ke anak-anak dan juga family gitu kan. Dan juga mari kita memanfaatkan momentum positif ini untuk bisa ikut merayakan di 1 tahun dekade atau juga 10 tahun anniversary Batika kali ini ya. Dan juga terima kasih untuk Mbak Wina serta Mbak Intan sudah datang ke sini. Gak kerasa waktu kita sudah mau habis. Dan juga kita akan beralih acara ke berita siang untuk program satu. Mudah-mudahan perayaan anniversary yang ke-10 tahun ini juga akan menjadi ramai dan juga direspon oleh masyarakat luas untuk bisa datang dan juga ikut merasakan perayaan anniversary yang ke-10 tahun ini. Iya. Tetaplah bersama kami pendengar di era di program satu kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian talk show anniversary Batika Hotel Lampung ke-10 bersama narasumber kita yaitu Pak Ade Rizky Fajar selaku hotel manager Batika Hotel Lampung, kemudian juga Ibu Intan Dwi Stefani selaku marketing communication dan juga Ibu Wina Hadiani selaku sales eksekutif. Dan semoga apa yang kita dengarkan juga ini menjadi sebuah informasi untuk Anda semua ikut turut berpartisipasi untuk menyumbangkan darah nya gitu ya melalui kegiatan donor darah dan juga ikut merasakan serutnya Bulin tanpa desak-desakan.
1: Betul. Gitu,
0: di Hotel Batika gitu kan, dengan view yang juga tempat yang juga nyaman dan juga ikutin keseruan acara lainnya dan juga termasuk program Spinwell tadi untuk bisa dapetin hadiah secara langsung, kemudian meet and greet bersama Chang Chuters ya, dan bisa dapetin promo buy one get one. Aduh banyak banget ya. Bener kata Mbak Ina tadi 10 jam gak cukup. Biasa. Oke, terima kasih. Semoga nanti lain kesempatan bisa datang lagi ke Studio Pro 1 ya.
1: Okay. Baik, thank you.
0: Oke, terima kasih Pak Ade. Dan demikian you dari kami pendengar. Dan selanjutnya kita akan balik ke acara selanjutnya yaitu berita siang bersama Radi Program 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Penutupan sementara itu sampai dengan pukul 18.00 local time. Seluruh airline karena adanya penutupan sementara ini kami terkonfirmasi untuk hari ini seluruh airline menyatakan cancel.
2: Ya memang crossing, banyaknya crossing yang tercipta termasuk salah satu bagian dari airline atau strategi yang kami miliki.
0: Pendengar, selamat siang. Berita daerah Lampung siang edisi Senin 7 September 2026 dengan topik berita. Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Intan II Lampung mengalami pembatalan Senin 7 September. Pembatalan terjadi sebagai dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Aktivitas penerbangan di Pelabuhan Bakahuni Kabupaten Lampung Selatan menjadi berjalan normal di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Iwan Wijaya.
3: General Manager PT ASDP Indonesia Peri Cabang Pelabuhan Bakahuni Parto Gitamba mengatakan, hingga kini aktivitas pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak Banten masih berjalan normal. Menurut Partogi, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di sekitar Selat Sunda dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap keselamatan pelayaran. Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Basarnas. Partogi mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Bakahuni tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
4: Penyeberangan di Bakahuni masih berjalan normal, masih aman, sambil memperhatikan perkembangan dan arahan nanti dari KNSOP dan BPTD. Sejauh ini kita masih berjalan normal. Tentunya dengan Basarnas kita koordinasi karena Basarnas juga ada yang selalu standby di lokasi pelabuhan kita, gitu ya, sambil sama-sama kita pantau Pak kondisinya, Pak. Sejauh ini informasinya jarak pandang pelayaran itu masih dari KNSOP tadi informasinya masih 3 mil, artinya itu masih memenuhi persyaratan. Kami nanti kalau untuk pembatasan ataupun arahan untuk pemberhentian pelayaran itu tentunya nanti arahan dari KNSOP.
3: Koordinator Satuan Pelayanan Wasatpel Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Lampung, Trimoyo mengatakan, hingga kini untuk sementara, erupsi Gunung Anak Krakatau belum berpengaruh dengan aktivitas penyeberangan khususnya di Bakahuni. Meskipun begitu, Trimoyo mengakui gelombang dan arus yang tinggi berpengaruh terhadap aktivitas sandar kapal.
5: Kait kondisi situasi di Pelabuhan Bakahuni memang sudah terjadi erupsi ya. Pada saat ini di Bakahuni itu tetap berjalan sesuai dengan mestinya. Masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman yang di Satpol itu udah wanti-wanti untuk pakai masker dan pakai kacamata ya. Sama mungkin gelombang dan arus ya yang tinggi ya. Jadi yang untuk kapal sandar itu agak kendala. Kita yang sementara ini siaga 3 masih berlangsung saat ini. Kita sama-sama KSOP sama-sama SDP masih memantau pendas Bakahuni ini seperti apa. Kita tetap pelabuhan Bakahuni tetap berjalan seperti biasa.
3: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakahuni juga melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakahuni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Pengguna jasa juga diminta memperhatikan arahan petugas di lapangan serta melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi terbaru mengenai layanan penyeberangan, kondisi operasional maupun bantuan perjalanan dapat diperoleh melalui kontak senter ASDP di nomor 191. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita simak tanggapan masyarakat terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Raden Intan II Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
6: Saya Dedi. Tentu kecewa agenda bisnis jadi terganggu. Tapi kebijakan maskapai dan pengelola bandara ini sangat bijaksana. Abu vulkanik ini kan tak kasat mata dan bisa merusak mesin pesawat secara fatal. Lebih baik rugi waktu sejenak daripada mempertaruhkan keselamatan penerbangan yang dampaknya tak ternilai dengan uang.
7: Saya Angel. Ya jujur kaget banget sih pas dapat penerbangan dibatalin. Padahal ada urusan penting di Jakarta. Tapi ya mau gimana lagi, faktor alam soalnya. Daripada memaksakan, malah bahaya juga buat kitanya. Menurut saya keselamatan nyawa ya masih yang paling utama.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Intan II Lampung mengalami pembatalan pada Senin 7 September 2026. Pembatalan terjadi sebagai dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. Berikut laporan Siti Triani.
8: Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Intan II Lampung mengalami pembatalan pada Senin 7 September 2026. Pembatalan terjadi akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. General Manager Bandara Internasional Raden Inten II, Kiki Eprina Arianti mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan penumpang dan kru pesawat. Penerbangan yang terdampak berasal dari sejumlah maskapai dengan rute Lampung-Jakarta, Jakarta-Lampung, hingga Lampung-Kuala Lumpur. Maskapai yang mengalami pembatalan diantaranya CityLink Indonesia, Garuda Indonesia, Indonesia Air Asia, Lion Air, dan Transnusa.
1: Untuk hari Senin tanggal 7 September ini, penutupan sementara itu sampai dengan pukul 18.00 local time. Seluruh airline karena adanya penutupan sementara ini kami terkonfirmasi untuk hari ini seluruh airline menyatakan cancel. Tercatat untuk hari ini ada 27 airline yang menyatakan cancel dengan jumlah pax 3.054. Ini per jam 10, nanti kalau seumpama bergerak ya jumlah airline bisa bergerak, jumlah penumpang juga bisa bergerak.
8: Salah satu penumpang terdampak, Andi, mengaku pembatalan penerbangan merugikan penumpang karena mengganggu rencana perjalanan yang telah disiapkan. Penumpang terdampak kini perlu menyesuaikan kembali jadwal perjalanan sesuai informasi dari maskapai.
9: Sebenarnya ya merugikan lah. Kalau bagi kami kan kerja. Jadi sana kan harus patah di datang dan seperti ini kan terganggu juga.
8: Tim operasional Bandara Internasional Raden Inten II telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak. Pembaruan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan juga dilakukan secara berkala. Masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Internasional Raden Inten II Lampung diimbau memantau status penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai sebelum menuju bandara. Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjaga keselamatan penerbangan dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Universitas Lampung menerapkan perkuliahan daring pada 7 hingga 8 September. Hal ini diberlakukan imbas adanya abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
10: Universitas Lampung mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan perkuliahan di tengah kondisi terkini erupsi Gunung Anak Rakatau dan dampak debu vulkanik di lingkungan kampus. Melalui informasi resmi yang disampaikan Unila, perkuliahan pada Senin dan Selasa atau tanggal 7 sampai 8 September 2026 dilaksanakan secara daring dengan tetap memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Rektor Universitas Lampung Prof. Lusmeilia Afriani mengimbau seluruh sivitas Unila untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tetap berada di rumah dan menggunakan masker. Dia juga menjelaskan kebijakan tersebut telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Menurutnya kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh sivitas akademika Unila agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi yang ada. Meski perkuliahan dapat dilakukan secara daring, aktivitas pimpinan universitas dan fakultas tetap berjalan. Dalam informasi resmi Unila disebutkan bahwa para pimpinan tetap hadir di tempat kerja untuk memastikan layanan dan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik.
11: Saya Rektor Universitas Lampung menghimbau kepada seluruh dosen, teknik, mahasiswa Universitas Lampung dengan adanya erupsi daripada Gunung Anak Krakatau diminta dihimbau untuk tetap banyak di rumah dan selalu menggunakan masker baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian Unilever juga punya kebijakan dan ini juga sudah diarahkan oleh Kementerian Dikti Saintek bahwa perkuliahan untuk tanggal 7 dan tanggal 8 September 2026 banyak menggunakan daring. Jadi himbauan ini untuk seluruh keluarga besar di Universitas Lampung.
10: Dengan kebijakan tersebut, mahasiswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dari rumah sementara layanan kampus tetap berjalan melalui pengaturan kehadiran pimpinan dan tenaga kependidikan. Unila juga meminta seluruh warga kampus memperhatikan perkembangan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau dan menjalankan kebijakan yang telah disampaikan. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar menggunakan kendaraan Armored Water Cannon atau juga AWC, Polres Metro mengguyur sejumlah ruas jalan protokol kota Metro sebagai langkah cepat dilakukan untuk membersihkan endapan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Krakatau yang mulai mengancam keselamatan para pengguna jalan.
12: Ya, ini salah satu kehadiran kami dari Polres. Untuk
13: Kepolisian Resor Kota Metro mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon atau AWC untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan utama di Kota Metro. Langkah dilakukan sebagai upaya cepat mengurangi dampak sebaran abu vulkanik pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang sampai ke wilayah Kota Metro. Polres Wekanan AKBP Hangga Utama Darmawan melalui anggota Samapta Saiful mengatakan tindakan merupakan respon cepat kepolisian dalam menyikapi situasi darurat lingkungan serta menjaga kelancaran lalu lintas. Dedi menambahkan penyemprotan difokuskan pada titik-titik di jalan protokol yang diselimuti endapan abu vulkanik cukup tebal. Petugas mengarahkan semburan air AWC ke permukaan jalan guna membersihkan debu agar tidak membahayakan keselamatan pengendara maupun kesehatan masyarakat.
12: Ya, ini salah satu kehadiran kami dari Polres untuk peduli terhadap situasi lingkungan saat ini ya. Jadi kami menerjunkan satu unit water cannon untuk menyiram debu-debu vulkanik yang ada di jalan maupun di tempat-tempat umum lainnya, dan fokus kami mulai dari Taman Kota Metro dan wilayah sekitarnya. Itu kami siram di sepanjang jalan protokol dan di sekitar taman ini, dan kami juga menghimbau untuk masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada menggunakan masker jika ingin beraktivitas di luar rumah dan tetap memantau informasi resmi dari pemerintah terkait dengan situasi abu vulkanik saat ini.
13: Menurutnya, tumpukan abu vulkanik di jalan raya tidak hanya memperpendek jarak pandang, tetapi juga berpotensi menyebabkan permukaan jalan menjadi licin sehingga beresiko memicu keselamatan lalu lintas. Jadi yang menghimbau masyarakat, khususnya para pengguna jalan, untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah. Polres Wetikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memantau perkembangan situasi dampak erupsi serta bersiap mengambil langkah antisipasi lanjutan demi keamanan warga di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pembelajaran di sejumlah sekolah di Kota Metro pada Senin siang dilakukan secara daring sebagai dampak dari abu vulkanik yang menyelimuti wilayah. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik, sekaligus juga memastikan proses belajar tetap berjalan di tengah kondisi udara yang tidak aman. Berikut laporan selengkapnya.
14: Aktivitas belajar mengajar di sejumlah satuan pendidikan di Bandar Lampung dilakukan secara daring menyusul dampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung terkait penanganan dampak abu vulkanik. Salah seorang guru SD di Bandar Lampung, Septi, mengatakan pembelajaran daring hanya diberlakukan bagi siswa. Sementara kepala satuan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk menjalankan tugas dengan menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar lingkungan sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat tanggapan pro dan kontra, terutama di kalangan guru dan tenaga kependidikan, sebab mereka tetap harus berada di sekolah meskipun kondisi di luar ruangan terdampak hujan abu vulkanik. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan guru dan tenaga kependidikan. Untuk itu, pihaknya tetap berupaya menjalankan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol perlindungan diri.
15: Terkait dengan dampak abu vulkanik yang menyebar di Provinsi Lampung ini, kami melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring ini dilaksanakan oleh siswa, namun tidak bagi kami, kepala satuan, tendik, dan guru. Kami tetap melaksanakan kewajiban kami langsung hadir di sekolah, memberikan pembelajaran lewat daring. Posisi kami tetap di sekolah dengan menggunakan masker pastinya dan membatasi aktivitas kami yang berada di luar lingkungan sekolah. Walaupun mungkin terdapat banyak pro kontra yang beredar bahwasannya sekolahnya siswanya daring namun gurunya tetap hadir, kita sikapi dengan bijak saja dengan tetap menggunakan masker, dengan tetap mengurangi aktivitas yang berada di luar ruangan supaya kita semua sehat, aman, dan pembelajaran kita di sekolah pun tetap dapat terlaksana dengan baik.
14: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Agung Sasono, menyambut baik kebijakan pembelajaran daring tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat membantu melindungi pelajar dari paparan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan.
16: Saya selaku orang tua menyambut baik kebijakan tentang pemberlakuan pembelajaran secara daring. Menurut saya, hal ini penting untuk menjaga kondisi kesehatan anak dan melindungi dari paparan abu vulkanik. Soalnya abu vulkanik ini cukup mengkhawatirkan ya, pastinya berbahaya bagi kesehatan. Saya berharap situasi ini cepat selesai, jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.
14: Lebih lanjut, dirinya berharap kebijakan pembelajaran daring dapat terus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan siswa tetap menjadi prioritas selama dampak abu vulkanik masih terjadi. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bumi Ratu menyatukan kekuatan lintas sektor untuk menekan angka stunting. Pemerintah dari kampung, kader, dan masyarakat bahu-membahu agar anak tumbuh sehat dan juga bebas stunting. Berikut laporan Teddy Haryanto.
17: Ini merupakan salah satu bentuk emergensi di tingkat kampung, forum musyawarah.
18: Pemerintah Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan melakukan upaya pencegahan stunting dengan menggelar rembuk stunting. Acara yang berlangsung di balai kampung tersebut menjadi langkah krusial dalam menyusun rencana kerja pemerintah kampung RKPK 2026 yang terintegrasi dan berfokus pada konvergensi pencegahan kekurangan gizi. Rembuk stunting ini dihadiri Camat Umpu Semenguk Barusman, Kepala Kampung Taufik Hidayat, Ketua BPK, Pendamping Desa, perangkat kampung, kader kesehatan, hingga perwakilan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Kepala Kampung Bumi Ratu Taufik Hidayat mengatakan kegiatan itu adalah manifestasi nyata dukungan pemerintah kampung terhadap program prioritas nasional dan daerah. Ia mengatakan melalui rembuk stunting tersebut berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting agar ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, Camat Umpu Semenguk Barusman mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, langkah kampung yang secara aktif menyusun perencanaan berbasis konvergensi stunting ini merupakan kunci keberhasilan. Barusman menjelaskan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah. Pihaknya mengapresiasi Kampung Bumi Ratu yang telah melaksanakan agenda penting itu.
17: Alhamdulillah, kami bersama pemerintah Kampung Bumi Ratu melaksanakan rembuk stunting. Ini merupakan salah satu bentuk emergensi di tingkat kampung, forum musyawarah untuk membahas kondisi stunting, menyusun rencana kegiatan prioritas, dan integrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kampung Bumi Ratu tahun 2026.
18: Lebih lanjut, Barusman menyoroti masalah stunting memerlukan penanganan bersama, bukan hanya tugas satu pihak. Dengan diselenggarakannya musyawarah itu, diharapkan seluruh hasil diskusi dan masukan dapat menjadi dasar kuat dan terarah bagi penyusunan RKPK 2026. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap lanjutan segera direalisasikan. Berdasarkan surat penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perumbulok, Kabupaten Waikanan memperoleh alokasi sebanyak 71.284 keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
19: Ini kan berdasarkan surat penugasan dari Badan Pangan Nasional ke Bulog. Ada penyaluran cadangan pangan
20: pemerintah. Memastikan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap lanjutan segera direalisasikan. Berdasarkan surat penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perumbulok, Kabupaten Waikanan memperoleh alokasi sebanyak 71.284 keluarga penerima manfaat atau KPM. Setiap penerima bantuan mendapatkan alokasi beras sebanyak 10 kg per bulan untuk alokasi triwulan yang mencakup bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan skema masing-masing penerima mendapatkan total 30 kg, total kuantum beras yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Waikanan mencapai 2.138.520 kg atau sekitar 2 ton lebih. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Mardiana, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan serta uji kualitas mutu beras di gudang Bulog Pisang Baru pada 1 September 2026 lalu. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan bahwa beras yang disiapkan berada dalam kondisi layak berkualitas baik dan saat ini masih dalam proses pergantian karung repacking menggunakan kemasan khusus bantuan pangan resmi.
19: Jadi ini kan berdasarkan surat penugasan dari Badan Pangan Nasional ke Bulog. Ada penyaluran cadangan pangan pemerintah. Nah, itu berdasarkan surat Bulog kemarin per 14 Agustus 2026, itu di Kabupaten Waikanan itu mendapatkan alokasi penerima bantuan pangan sebanyak 71.284 orang. Nah, dengan jumlah kuantum ini kan peruntukan untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Masing-masing per bulannya itu 10 kilo. Jadi satu orang mendapatkan 30 kilo. Jadi alokasi untuk Waikanan sendiri itu 2.138.520 kilo. Di sekitar 2.000 ton. 2.000 ton lebih ya, 2.138 ton. Kemarin kami sudah melakukan cek uji kualitas mutu di gudang Pisang Baru itu per 1 September bersama Bulog. Nah, di situ sedang dilakukan proses rebagging. Jadi penggantian karung untuk di penyampaian karung khusus untuk bantuan pangan.
20: Penyaluran dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai dari tanggal 4 hingga 18 September 2026. Namun pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan bahwa jadwal tersebut bersifat tentatif dan menyesuaikan dengan progres penyelesaian pengemasan beras di gudang. Lebih lanjut, pemerintah daerah berharap proses repacking dapat segera tuntas sehingga distribusi kepada 71.284 warga sasaran di Kabupaten Waikanan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran guna membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lampung Olahraga.
0: Peringat pelatih Kepala Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, menegaskan timnya tidak hanya mengandalkan umpan silang atau crossing dalam membangun serangan. Menurut Oscar, selain melalui sisi sayap, Bayangkara juga mampu menciptakan peluang dari daerah tengah saat bermain imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
21: In the last minutes of the game, again you play with a camp outside with one foot and lose on the right with the foot. So the chances came that way. And yes, you're right.
22: Bayangkara FC bermain imbang 1-1 melawan Persebaya pada pertandingan Liga 1 di Stadion Sumpah Pemuda PKR WH Limbener Lampung Sabtu kemarin. Oscar mengatakan sejumlah peluang memang tercipta melalui crossing, termasuk proses gol Alano. Namun menurutnya Bayangkara juga

0: penggunaan tim hari ini, terus dan juga kami melakukan banyak crossing karena kami memaksimalkan para pemain-pemain kami dengan kaki alami mereka, dengan kaki terkuat mereka, dan juga ada Ocampo, ada Musa Sidibe yang bermain dengan kaki terkuat mereka di posisi masing-masing. Tentu juga Alano bermain di tengah dengan sangat baik, bermain sebagai penyerang di tengah dengan sangat baik. Ya memang crossing, banyaknya crossing yang tercipta termasuk salah satu bagian dari plan atau strategi yang kami miliki. Namun itu juga banyak yang kami lakukan, melakukan peluang-peluang tidak hanya dari crossing, dari lini tengah pun kami juga melakukan banyak peluang. Saya rasa ini sebetulnya tentang crossing bukan masalah yang terlalu berarti, yang penting kami memainkan sepak bola yang
1: but it's nothing that I would give much importance.
2: Oscar menilai banyaknya peluang yang tercipta menunjukkan Bayangkara FC mampu menjalankan rencana permainan yang baik. Hasil imbang melawan Persebaya selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas serangan pada pertandingan berikutnya. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Yaudah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
6: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
7: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
8: Saatnya UMKM naik kelas.

informasi kali ini dari PT ASDP Indonesia Ferry yang juga memastikan untuk layanan penyeberangan lintas Merak Bakahuni ini tetap berjalan normal ya di tengah aktivitas Gunung Anak Rakatau yang juga berstatus level 3 atau siaga. Jadi operasional penyeberangan ini tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan juga perkembangan aktivitas gunung api. Jenderal Manajer ASDP Cabang Bakahuni Patologi Tamba mengatakan kalau Cabang Merak Bakahuni ini masih melayani pengguna jasa sesuai dengan ketentuan operasional yang juga berlaku. Dikatakan juga pemantauan ini dilakukan secara intensif oleh Cabang Merak dan juga Bakahuni, di mana ASDP berkolaborasi juga dengan instansi terkait dan menjadikan setiap informasi dari otoritas berwenang sebagai bahan dalam menentukan langkah operasional. Dan juga dirinya menyebutkan kalau potensi ancaman bahaya Gunung Anak Rakatau saat ini berasal dari aliran lava yang juga disertai lontaran batu pijar. Dan kondisi ini juga menjadi salah satu aspek yang terus dipantau dalam pelaksanaan operasional penyeberangannya. Dan juga untuk informasi pengguna jasa bisa menghubungi kontak senter ASDP di 191.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Heh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

yang merindu dari mulutnya Jess? Ada yang rindu rumah? Seperti kalau kata Jess ya, rindu dengan rumah, kumpul bersama keluarga. Tapi kalau ketika berkumpul juga gak hanya itu-itu aja yang juga dilakukan aktivitasnya, tapi dengan cara membaca bersama keluarga, ternyata ini juga merupakan dukungan yang terus disupport, bisa juga memperkuat budaya literasi di lingkungan keluarga yang saat ini memang terus digalakkan oleh pelatihan yang juga disupport penuh oleh komunitas Ruang Baca saat ini. Nah, satu kegiatan yang juga dilakukan di pelataran komunitas Ruang Baca Taman Sari di Negara Batin memang sedang dilakukan ya, atas prakarsa Ketua Ruang Baca Taman Sari Saiful Ahyar. Hal ini juga merupakan pelatihan peserta yang terdiri dari orang tua, elemen masyarakat, serta pegiat literasi. Dengan harapan adanya kegiatan ini adalah seluruh keluarga bisa memahami pentingnya literasi keluarga sekaligus juga memiliki kemampuan mendongeng lebih baik lagi. Menurut Saiful, keterlibatan orang tua menjadi penting dalam membangun kebiasaan literasi anak sejak dini karena mendongeng juga bisa menjadi salah satu cara menyenangkan untuk mengenalkan cerita sekaligus juga menumbuhkan minat anak terhadap kegiatan literasi. Jadi kegiatan ini juga turut dihadiri oleh aparatur kampung seperti perwakilan Balai Bahasa Provinsi Lampung, dan juga pelatihan itu merupakan kegiatan yang juga terbuka secara umum dan dibuka secara resmi oleh Camat Negara Batin Edi Saputra. Dengan harapan kegiatan ini adalah bisa menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan dan juga mengenalkan cerita sekaligus menumbuhkan minat baca terhadap

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: bisa kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda azan asar untuk Anda juga yang melaksanakan ibadah sholat asar. Selamat menjalankan ibadah sholat asar dan tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Bersama Dialog Tavia di Lampung Suara ini, pendengar menemani Anda sampai nanti jam 7 malam. Dan di hari Senin ini, 7 September 2026, tentunya juga kita di Provinsi Lampung tepatnya ya. Ini untuk anak-anak sekolah masih diterapkan untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online, yang memang itu untuk mempertimbangkan kondisi saat ini setelah kita memang merasakan juga adanya hujan abu vulkanik dan membahayakan bagi para anak ya, para siswa didik, sehingganya mereka diperkenankan untuk pembelajaran jarak jauh demi keselamatan bersama. Karena memang pendengar, jika kita ketahui dan mungkin juga ya, ini menjadi sebuah warning untuk kita semua yang berada di Provinsi Lampung dan terdampak dengan abu vulkanik ya dalam beberapa hari ini. Memang erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian, bukan hanya soal aktivitas gunungnya, tapi juga memang abu vulkanik yang terbawa angin. Ini perlu diwaspadai karena berdampak pada kesehatan kita. Dokter spesialis paru Dr. Aprilianda ini mengingatkan abu vulkanik mengandung serpihan batuan tajam dan partikel silika berukuran sangat kecil. Jika Anda tahu, silika itu pendengar salah satunya menjadi bahan untuk pembuatan kaca. Bisa dibayangin ya, kalau debu biasa itu kayak ya udah gitu lewat aja, atau misalnya masuk mata mungkin dikucek dikit, harusnya jangan dikucek ya, bahaya juga. Tapi kalau abu vulkanik, aduh lebih bahaya lagi daripada itu. Mungkin ada beberapa dari Anda juga yang merasakan kok matanya pedih gitu, atau misalnya di kulit Anda juga merasakan agak panas gitu, tapi tidak terlihat kemerahan. Itu juga beberapa hal yang harus kita antisipasi, karena memang paparan abu menyebabkan iritasi pada mata dan kulit hingga gangguan pernafasan, terutama bagi lansia dan penderita asma. Karena itu pun memang warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah jika memang tidak urgent sekali. Kalau memang harus keluar, gunakanlah masker dan kacamata pelindung. Untuk membersihkan abu di sekitar rumah pun memang ada beberapa cara yang harus dilakukan ya, bukan hanya sekedar disapu biasa, tetapi disiram air terlebih dahulu agar partikel tidak kembali berterbangan dan terhirup, atau kita bisa seka dengan kain yang basah. Dan pastinya memang erupsi ini terjadi di gunung, tapi dampaknya sampai ke pernafasan kita. Jangan tunggu sesak baru waspada, tapi kita bisa lindungi diri sebelum abu vulkanik menjadi masalah kesehatan bagi diri kita.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

0: Pendengar, memang ya sekarang itu banyak yang sudah mulai aware dengan makanan yang sehat dan juga penuh gizi. Bahkan sekarang juga ada untuk pola makan yang dia sustainable, jadi bisa keberlangsungan. Kalaupun memang ada bahan makanan yang ibaratnya menjadi tidak digunakan atau jadi sampah atau limbah, ternyata ada pula yang giliran dicoba untuk dikulik, itu punya kandungan gizi. Seperti yang mungkin Anda belum tahu nih, pas lagi makan ikan, tulangnya sering banget kan disisihkan. Tapi ternyata tulang ikan itu berakhir menjadi sesuatu peluang oleh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Lampung atau Polinela. Jadi mereka mengembangkan, namanya adalah Tirumi, sebuah mie instan berbasis nano kalsium dari tepung tulang ikan tenggiri yang dipadukan dengan spirulina. Waduh, ikan tenggiri nih, walaupun cuma tulangnya tapi juga ada gizinya, apalagi di padukan sama spirulina, terus dikombain dibikin jadi mie. Yang kita tahu mungkin banyak banget yang suka cheating kalau lagi pengen makanan yang dia junk food, udah deh jadi mie. Tapi ini ternyata mie-nya gak jadi junk food, jadi makanan yang sangat bergizi. Inovasi ini dikembangkan oleh mahasiswa Polinela lewat program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan atau PKMK. Konsepnya zero waste, dan jadi hasil samping perikanan yang sebelumnya kurang termanfaatkan ini diolah jadi produk pangan bernilai tambah. Hasil uji laboratoriumnya menunjukkan setiap 60 gram mie kering ini diperkirakan mengandung sekitar 8,86 gram protein dan 694 miligram kalsium. Bayangin, ada proteinnya, ada kalsiumnya. Enak banget. Meski begitu, memang Tirumi tetap diposisikan sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, bukan sebagai obat atau pencegah stunting. Jadi kayak, wah enak nih, gak yang harus ini jadi obat gitu ya, justru jadi makanan yang memang bergizi. Dari tulang ikan jadi semangkuk mie, ini bukti banget ya bahwa yang dianggap limbah bisa berubah jadi inovasi dan juga peluang bisnis.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Nah, cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Kami selalu menghimbau ke masyarakat, ya, dengan kesadaran, dalam cuaca yang panas seperti ini, ya, tidak usah dulu membakar sampah.
3: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, waspada kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman, peran bersama menjadi kunci untuk mencegah bencana. Reporter Zilviani RRI Bengkulu melaporkan.
1: Ancaman kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman perlu diwaspadai masyarakat Kota Bengkulu, terutama ketika kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat sejak dari lingkungan terkecil. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yuliansa, mengatakan, sebagian besar kejadian kebakaran dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api di sekitar tempat tinggal. Kebiasaan membakar sampah atau membersihkan lahan dengan api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
2: Kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Kami selalu menghimbau ke masyarakat, ya, dengan kesadaran, dengan cuaca yang panas seperti ini, ya, tidak usah dulu membakar sampah, itu, atau apalagi sengaja membuka lahan, atau membuang puntung rokok sembarangan, karena berisiko tinggi. Kita banyak kejadian diakibatkan oleh pembakaran sampah ini jadi kebakaran rumah.
1: Yuliansa juga menambahkan, warga juga perlu memastikan instalasi listrik, kompor, serta peralatan yang menghasilkan panas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Jika menemukan api yang mulai membesar dan tidak mampu dikendalikan, masyarakat diminta segera menghubungi petugas pemadam kebakaran serta tidak mengambil resiko dengan melakukan pemadaman tanpa peralatan yang memadai. Sementara itu, Suharman, masyarakat sadar bencana, menilai kesadaran warga menjadi lapisan pertama dalam mencegah kebakaran sebelum petugas tiba di lokasi. Masyarakat perlu membangun kebiasaan saling mengingatkan dan mengetahui langkah sederhana yang harus dilakukan ketika melihat potensi kebakaran.
3: Masyarakat itu merupakan garda terdepan untuk pencegahan jangan sampai terjadinya hal yang tidak kita ingini. Seperti halnya kayak ini kan motif tentang kebakaran tentunya kan. Tentu kesadaran masyarakat untuk dapat mencegah dari dini. Misal seperti halnya kompor, kalau kita lagi masak di mana itu benar-benar ditunggu, kemudian listrik, nah begitupun dengan memakai sampah, lalu bagi-bagi yang perokok, nah itu yang sangat berbahaya nih. Kadang-kadang masyarakat ini tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Mereka begitu merokok, puntung rokok kadang-kadang buang begitu kan, begitu saja.
1: Suharman mengajak warga membentuk kepedulian bersama, mulai dari memastikan lingkungan tidak dipenuhi bahan mudah terbakar, hingga segera melaporkan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Komunikasi cepat antara masyarakat, perangkat lingkungan, dan petugas menjadi faktor penting agar kejadian kecil tidak berkembang menjadi bencana besar. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, potensi kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman diharapkan dapat ditekan sejak dini. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemadaman kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi larangan bersihkan lahan dengan cara dibakar. Selengkapnya akan disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemadam kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar karena dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. PLT Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari pelaku yang diduga sengaja membakar lahan, khususnya lahan yang ada di sekitar PLTU Air Anyir.
2: Ya, rawannya itu sekarang yang jadi atensi kami itu di apa daerah PLTU ya. Ini kan PLTU kan objek vital negara ini. Saya itu curiga loh. Setiap hari ada kejadian, satu minggu full kejadian, mati jadi lagi. Apakah dibakar? Ada orang-orang tertentu yang untuk membakar. Itu kan kita selidiki. Kita kemarin juga sudah memanggil orang yang ada membakar kebun, dua orang kita panggil ya, untuk kita minta keterangan dulu. Pakai kebun apa, mengibatkan kebakaran. Tapi untung dia tidak mengibatkan di hutan produksi atau di apa, di hutan lindung. Kalau mereka menyebabkan hutan lindung atau HP itu terbakar, itu bisa kita penjarakan.
1: Pendengar, Ahmad Suherman menambahkan, dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api, sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait lainnya dalam proses pemadaman. Selain itu, pendengar, kebakaran hutan dan lahan juga telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti Thea, mahasiswa IAIN Sasbabel yang mengeluhkan kesehatan dan jarak pandang terganggu saat berkendara akibat asap.
3: Pulang bolak-balik dari kampus ke rumah itu kan kebanyakan hutan di sepanjang jalan. Nah itu berapa kali ketemu sama kebakaran hutan, mengganggu pernapasan ya, kayak berapa hari ini tenggorokan saya tuh merasa nggak enak.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya dari Bangka Belitung, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat tentang waspada puncak musim kemarau, mencegah kebakaran sejak dini, yang berhasil dirangkum reporter dari Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Itulah negeri Jambi. Dengan prediksi ini, kita sebagai masyarakat ya harus waspada lah, terutama pada saat kemarau panjang ini lebih hati-hati dalam membuang puntung rokok ataupun yang lainnya, karena dari itu bisa menyebabkan kebakaran ataupun penyebab-penyebab yang lainnya yang akan berujung bencana. Saat ini kan kita masih dilanda hujan-hujan terus nih, jadi untuk kedepannya kita ya bisa lebih waspada mengenai kemarau ini, yang mana kita bisa menampung air, menghemat air dari sekarang.
2: Menurut saya, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah yang mudah terbakar. Kemudian, untuk tetap menjaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu ini.
3: Kalau menurut saya sih, di musim kemarau yang panjang ini kita harus lebih waspada ya, karena dipicu api sedikit bisa kebakaran hutan. Jadi ya, kalau bisa di jalan-jalan atau di pinggir hutan janganlah buang puntung rokok sembarangan atau jagalah kebersihan.
4: Karena dengan musim kemarau ini, apapun yang kita buang dan berbentuk api bisa menyambar dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, makanya dalam musim kemarau ini kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemilik lahan untuk hati-hati. Atau jangan sampai dengan sengaja karena musim kering ini membakar tetapi ditinggalkan, yang nantinya akan berisiko kepada seluruh masyarakat.
0: Dari Jambi, kami menuju Palembang. Untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana menghadapi puncak musim kemarau, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun pemukiman. Berikut kita akan dengarkan wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Daop Sumatera 16, Sahat Antur dan juga Daniel Sinaga.
5: Ya.
6: Oke. Apa kabar, Pak?
5: Ya, Pak. Halo.
6: Halo,
5: ya.
6: Apa kabar, Pak?
5: Ya, kabar baik.
6: Edukasi kepada masyarakat terkait resiko kebakaran hutan maupun juga di kepemukiman warga, Pak. Mas Daniel, saat ini menurut Anda seberapa besar nih, Pak, potensi peningkatan resiko kebakaran di Sumatera Selatan saat memasuki musim kemarau, Pak, baik di permukiman ataupun juga di lahan, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi untuk resiko meningkatnya kejadian kebakaran hutan maupun lahan maupun di sekitar pemukiman warga, untuk saat ini menjadi risiko yang sangat besar, Mas. Karena apa? Karena kita belum tahu musim kemarau ini selesai kapan. Sedangkan prediksi BMKG, musim kemarau ini masih panjang pun di sekitar pemukiman, ini masih menjadi sangat besar sekali, Mas, risikonya.
6: Mas Daniel, saat ini apa sih, Pak, faktor utama yang biasanya yang menyebabkan kebakaran pada puncak kemarau ini seperti apa, Pak?
5: Baik. Puncak kemarau ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, Mas. Jadi bahan bakar yang sangat banyak dan menumpuk, kemudian musim kemarau yang panjang sehingga curah hujan sudah lama tidak turun, mungkin dari sekitar bulan Juli sudah tidak ada hujan ya. Dan kemudian yang paling penting adalah faktor manusia,
6: Manusia.
5: Jadi Faktor manusia yang mungkin saat ini memanfaatkan kondisi kemarau sehingga membuka lahan dengan cara membakar, maupun faktor manusia atau masyarakat yang tidak sengaja melakukan pembakaran, misalnya pada saat mancing, pada saat beraktivitas di ladang, membuang puntung rokok, dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan ini menjadi semakin besar.
6: Mas Daniel, sejauh ini bagaimana sih, Mas, langkah pencegahan yang dilakukan oleh UPD maupun juga Magal Agni?
5: Baik, Pak. Jadi dari awal tahun kami sudah mulai bergerak sebenarnya melakukan pencegahan, karena sekarang kita sudah melakukan pencegahan dari awal, sehingga kami juga sebenarnya sudah melakukan patroli sejak dari awal tahun, sehingga kita juga melakukan sosialisasi, melakukan kampanye kepada masyarakat dan beberapa beberapa kegiatan pencegahan yang sudah kami lakukan. Kami berharap dengan kegiatan pencegahan tersebut, masyarakat sudah mulai sadar bahwa membuka lahan dengan membakar itu malah merugikan kita semua, terutama untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, ekonomi kita, sosial kita. Jadi sudah dari awal tuh sebenarnya kita sudah melakukan banyak pencegahan, Pak. Cuma kebetulan kita sudah masuk musim kemarau yang panjang dengan El Nino yang kuat, sehingga mungkin di musim kemarau ini kebakaran hutan dan lahannya mengalami peningkatan yang drastis.
6: Pak Daniel, saat ini apa sih yang bisa dilakukan pun juga hal yang paling penting dilakukan masyarakat sejak dini untuk mengantisipasi kebakaran selama musim kemarau ini, Pak?
5: Baik, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak. Di tingkat tapak, kami berharap masyarakat yang punya lahan, yang punya lahan pertanian, yang berladang, itu dapat menjaga lahannya masing-masing dari kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga berharap masyarakat juga dapat memberitakan perjuangan-perjuangan, kegiatan-kegiatan, program-program yang telah kami lakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang berikutnya kami juga berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang paling penting adalah juga penegakan hukum dari aparat penegak hukum kita, agar yang melakukan pembakaran-pembakaran baik dari pihak perusahaan, baik dari masyarakat, itu dapat diberikan efek jera. Karena kita ini, Pak, Manggalan ini dari kemarin melakukan pemadaman, sudah padam tiba-tiba dari titik yang lain muncul. Nah, kemudian kita padamkan yang ini, muncul lagi titik baru. Ini saya rasa ini harus ada penegakan hukum yang lebih kuat lagi. Seperti itu, Pak.
6: Baik. Pak Daniel, saat ini ada berapa titik hotspot, Pak, yang sudah ditangani oleh Manggala Agni?
5: Ya, di sini untuk Provinsi Sumatera Selatan kami ada 4 daob, Pak. Ya? Nah, kemudian kami sudah dapat dibantu oleh daob dari Provinsi Jambi untuk melakukan pemadaman di sekitaran wilayah Sumatera Selatan. Fokus kami sekarang sedang melakukan pemadaman di Kebun Raya Sriwijaya yang ada di Ogan Ilir. Kami juga melakukan pemadaman di daerah Pali, yaitu Desa Prambatan yang dekat Jalan Servo Batubara. Dan beberapa tim juga kami fokus di daerah Ogan Komring Ilir. Karena sebagian asap yang kita rasakan dari Palembang itu berasal dari wilayah Ogan Komring Ilir seperti Tulung Selapan maupun Pangkalan Lampam.
6: Pak, kalau boleh tahu, itu tuh lahan yang terbakar tuh, Pak, milik warga atau milik perusahaan, Pak, yang paling banyak terjadi saat ini, Pak?
5: Sekarang ini masih belum bisa kita identifikasi, baik. Ya, Pak, ya. Ya, apakah ini banyak di masyarakat maupun di perusahaan. Yang jelas saat ini kita saling bahu-membahu untuk memadamkan. Baik. Itu yang penting sekarang.
6: Baik.
5: Nah, jadi biar penegak hukum nanti yang menentukan apakah ini lahan masyarakat atau lahan perusahaan, dan apakah ini sengaja maupun tidak sengaja.
6: Pak Daniel, terakhir, Pak, apa sih, Pak, pesan ataupun juga edukasi kepada masyarakat, Pak, agar kebakaran hutan ini bisa ditangani dan juga tidak terulang kembali gitu, Pak? Apa sih, Pak, pesannya kepada masyarakat?
5: Baik, terima kasih, Mas. Jadi kami berharap masyarakat sudah mulai sadar bahwa dengan musim kemarau yang panjang ini, masyarakat sudah sadar dan punya kesadaran untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yeah. Memang membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang paling gampang. Yeah. Namun akibatnya memberikan dampak efek buruk bagi semuanya. Bagi lingkungan, bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Saat ini kita dapat lihat kota Palembang sudah dipenuhi oleh asap. Beberapa sekolah sudah diliburkan, bahkan sudah diminta untuk pakai masker. Yeah. Dan ini mengganggu aktivitas semua. Jadi kami berharap masyarakat maupun pihak swasta, Mas, ya, di garis bawahi juga, pihak swasta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lagi. Dan saling menjaga lahannya masing-masing. Demikian, Pak.
6: Pak Daniel, terima kasih, Pak Daniel, atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.
6: Assalamualaikum.
5: Sehat selalu.
0: Dan Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, operasional pelabuhan penyeberangan Bakahuni di Merak tetap berjalan normal. Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
7: Masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman.
8: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni Lampung sejak kemarin tetap berjalan normal pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Tri Moyo, mengatakan kondisi pelabuhan sampai saat ini aman dan lancar. Intensitas debu vulkanik yang sempat menyelimuti kawasan pelabuhan juga mulai berkurang. Menurutnya, arus kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan terpantau landai. Tingkat keterisian area parkir di dermaga reguler maupun eksekutif hanya sekitar 1-5%. Ia juga mengungkapkan, saat ini sebanyak 31 kapal disiapkan melayani lintasan Merak Bakahuni, terdiri dari 23 kapal di dermaga reguler dan 8 kapal di dermaga eksekutif. Meski demikian, ia menyebut situasi gelombang tinggi dan angin kencang berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Ia menegaskan, saat ini pihaknya terus memantau situasi di area pelabuhan dan lintasan penyeberangan Bakahuni Merak untuk menjamin keselamatan pelayaran.
7: Kait kondisi situasi di Pelabuhan Bakahuni memang sudah terjadi erupsi ya. Pada saat ini di Bakahuni itu tetap berjalan sesuai dengan mestinya. Masih aman sih untuk pelabuhan. Tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman yang di Satpol itu udah wanti-wanti untuk pakai masker dan pakai kacamata ya. Sama mungkin gelombang dan arus ya yang tinggi ya. Jadi yang untuk kapal sandar itu agak kendala. Kita yang sementara ini siaga 3 masih berlangsung saat ini. Kita sama-sama KSOP sama-sama SDP masih memantau pendas bakal ini seperti apa. Tetap kita berapa masyarakat sih tetap kondusif ya, aman ya. Tetap pelabuhan Bakahuni tetap berjalan seperti biasa.
8: Dengan kondisi pelabuhan yang masih aman dan operasional penyeberangan yang masih berjalan normal, pengguna jasa diimbau.

0: Lampung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau juga perluasan lahan perkebunan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Septianingsih, RRI SP Belitung.
1: Efeknya bukan hanya 1-2 personal, tetapi terlibat banyak unsur semua untuk membahas untuk.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya karhutlah serta dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kepala DLH Belitung Timur Adam Taufik mengatakan pembakaran lahan baik yang dilakukan secara personal maupun oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang melibatkan banyak pihak.
1: Pelaku usaha maupun personal ataupun perorangan yang melakukan perluasan lahan perkebunan tidak melakukan hal yang tidak baik, yaitu membakar korporasi baik itu legal ataupun ilegal, tidak resmi dan tidak resmi, sangat tidak dibolehkan, akan ada sanksi pidana apabila melakukan itu. Dan kami sudah pernah melakukan hal seperti di tahun 2007 untuk melakukan sanksi administrasi, ataupun kalau sekarang tidak dimungkinkan lagi sanksi administrasi tapi harus kurungan badan.
2: Selain itu, DLH Belitung Timur juga akan melakukan pemantauan terhadap kondisi udara melalui laboratorium lingkungan DLH. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui partikulat yang terdapat di udara akibat aktivitas pembakaran maupun kabut asap. Ia berharap kondisi di Belitung Timur tidak berkembang seperti karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Terlebih menurutnya, kabut asap mulai berpotensi masuk ke wilayah Belitung Timur akibat kondisi dan kecepatan angin. Dari Manggar Belitung Timur, Septianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Umpu Semengu melakukan kegiatan tanggap bencana dan sarga siaga karhutla tingkat kelurahan dan kampung. Laporan reporter Ramadona, RRI SP, Wai Kanan berikut ini.
4: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polsek Umpu Semu melakukan kegiatan tanggap bencana dan satgas siaga karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut bertempat di lokasi PTPN 7 Tulung Buyut. Dari Papan, wilayah hukum Polsek Umpu Semu, Kapolsek AKP Tosira.

0: terjadi kebakaran terhadap lahan-lahan dan ataupun pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan ataupun perkebunan. Ini untuk kebaikan kita bersama.
1: Selain memperkuat koordinasi, AKP Tosira juga turut menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun kebun secara sembarangan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut ia mengatakan, melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat kampung, Polsek Umpu Semu menegaskan komitmennya untuk membangun kesiapsiagaan. Menurut AKP Tosira, karhutlah bukan hanya persoalan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kami merujuk ke RRI Sungai Penuh.

0: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Meskipun kondisi udara mulai terpengaruh asap, jarak pandang di kawasan bandara masih di atas 1 km, sehingga penerbangan masih berlangsung aman dan normal. Laporan akan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Kondisi jarak pandang di kawasan bandara masih tergolong aman untuk mendukung pelayanan penerbangan. Bahkan jarak pandang tercatat masih berada di atas 1 km. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Depati Parbo Kerinci Sapriadi mengatakan kondisi kabut asap saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Selain kondisi jarak pandang yang masih aman, jumlah penumpang juga disebut tidak mengalami penurunan selama kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita dan wilayah-wilayah dekat BMKG. Itu jarak pandang kita nih lebih kurang 1 kilo lah. Dengan terkait dengan penerbangannya ini, alhamdulillah untuk sementara ini belum ada gangguan lah. Lancar dengan tepat waktu lah dengan ini penerbangan kita. Nggak ada kendalanya penerbangan.
1: Sementara itu pihak bandara terus memantau perkembangan kondisi udara dan jarak pandang untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Masyarakat dan calon penumpang juga dihimbau untuk tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara, terutama jika terjadi perubahan kondisi cuaca dan jarak pandang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Wajah Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar lomba video konten literasi untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bin Tuhan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar perlombaan video konten literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kompetisi kreatif ini dibuka secara gratis dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat umum. Panitia membebaskan peserta memilih subtema menarik seperti rekomendasi buku, profil perpustakaan, atau pentingnya membaca digital. Format video dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk kreasi konten pendek seperti Reels atau TikTok. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Saleh John MPD mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang menghibur dan edukatif. Melalui gawai, masyarakat diajak menyebarkan virus membaca dengan cara yang lebih modern. Pihaknya menyediakan hadiah total jutaan rupiah beserta sertifikat penghargaan bagi para pemenang terbaik.
4: Kita laksanakan lomba ini tujuannya apa? Tujuannya saat ini kan dunia media sosial, media elektronik ini sudah zamannya. Kami mengadakan konten ini, inilah wadah yang baik untuk meningkatkan konten-konten kalau bisa itu di ruang lingkup.

0: perpustakaan Kaur atau Di yang akan kita angkat itu Kabupaten Kaur lah.
1: Penilaian akan menitik beratkan pada kesesuaian pesan literasi, kualitas visual dan originalitas ide materi. Calon peserta beberapa hari lalu telah mendapatkan pembekalan perihal lomba yang akan diikuti. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan kreator konten baru yang peduli terhadap kemajuan pendidikan bangsa. Untuk itu masyarakat jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini dan segera persiapkan karya video literasi terbaiknya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Laporan dari Bintuhan mengakhiri Warta Baja Sumba hari ini, Senin 7 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Baja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
6: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, memang ya dari beberapa kebijakan ini mulai diberikan keringanan terutama bagi anak didik yang memang diberikan untuk pembelajaran jarak jauh atau secara online untuk pembelajarannya ya, supaya terutama tidak terpapar oleh abu vulkanik. Tapi memang ada juga beberapa diantaranya yang masih harus tentunya berjibaku karena memang harus mencari nafkah, karena memang ya sudah tugasnya, banyak yang juga bertugas di lapangan gitu kan. Jadi memang banyak yang masih tetap beraktivitas di tengah sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Dan pastinya perjalanan di jalan raya nih butuh perhatian ekstra ya. Walaupun tentunya kita berterima kasih juga kepada para pemadam kebakaran ya, yang dari kemarin tuh Dinas Pemadam Kebakaran sudah memberikan semprotan airnya di jalan protokol. Itu lumayan sangat membantu untuk tentunya membasahi jalan supaya debu tidak bertebangan dan kemudian akhirnya hinggap di mata sang pengendara atau juga membuat jalan jadi lebih licin gitu. Bahkan uniknya ada juga beberapa pengendara yang sengaja untuk mendekatkan diri di sebaran airnya supaya kendaraannya juga bisa kena sebor air. Lumayan ya, seger gitu. Tapi nih tentunya ya banyak hal yang harus kita pertimbangkan juga saat kita harus tetap ada di luar ruangan di tengah kondisi seperti saat ini di tengah abu vulkanik ya. Walaupun di hari ini itu bersyukur banget kita tuh gak terlalu separah hari kemarin ya, 2 hari lalu yang sampai kita seka dikit pakai sapu, duh ya ampun abunya banyak banget gitu ya. Nah hari ini lumayan agak mendingan gitu ya, karena memang arah anginnya itu membawa abu-abunya justru ke Samudra Hindia, tidak ke arah Jawa, tidak ke arah Sumatera. Masya Allah, tabarakallah ya, kuasa Allah tuh begitu banget gitu, sangat punya kuasa untuk menentukan bagaimana tentunya ciptaannya itu akan berjalan, dan dengan kuasa Allah juga kita terselamatkan gitu ya, dengan tidak terkena sebaran abu vulkanik pada hari ini. Agak mendingan gitu rasanya, bisa untuk beberes, bebersih sedikit ya. Tapi memang satu jeruk abu kurangi juga ya untuk Anda yang memang ada beberapa hal harus diperhatikan saat menjadi pengendara di jalan raya. Yang pertama, kurangin kecepatannya. Itu penting banget ya, banyak yang masih ngebut-ngebutan, dan tau gak sih kalau lagi ngebut-ngebutan begitu yang ada di belakangnya kayak kena semprotan debu. Dan juga jaga jarak aman ya, soalnya jalan tuh licin banget dan jarak pengereman juga bertambah. Kemudian nyalakan lampu kendaraan, karena memang kalau lagi ada abu begitu, apalagi cukup pekat seperti 2 hari yang lalu, itu agak mengganggu jarak pandang kendaraan kita. Nyalakan lampu kendaraan, tutup kaca jendela, dan gunakan masker untuk mengurangi paparan abu. Bahkan harus pakai kacamata yang kayak kacamata renang begitu. Nah, kaca kendaraan yang dipenuhi abu juga jangan langsung dibersihkan pakai wiper dalam kondisi kering, karena partikelnya bisa menggores kaca. Iya, karena ada silikanya. Sebaiknya basahi dulu dengan air. Dan yang paling penting, kalau jarak pandang sudah sangat terbatas, jangan dipaksakan untuk berkendara ya. Cari tempat aman dan tunggu sampai kondisi memungkinkan. Karena memang pendengar, dalam kondisi seperti ini lebih baik ya udah gitu, jangan terlalu terburu-buru. Dan pastinya daripada cepat sampai tujuan tapi tidak selamat, ya lebih baik kita selamat dulu dong dan datang tepat waktu, amin. Tentunya semangat selalu dan sehat-sehat untuk Anda semua. Jangan lupa tambah multivitamin supaya terjaga kesehatan tubuh Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial. Kemudian ternyata apakah itu menjadi benar atau tidak? Yuk kita simak cek fakta kali ini. Ada sebuah unggahan video nih di media sosial TikTok dengan narasinya mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti ini membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Gampang banget nyebarnya lewat WhatsApp ya. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, ternyata setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatannya atau AI probabilitasnya ini mencapai 99,3%. Ngeri gak tuh? Bisa nyampe segitunya, hampir 100%. Foto yang digunakan identik dengan momen yang diunggah di laman resmi Muhammad Muhammadiyah.org.id pada Desember 2023 lalu. Lama ya, udah 3 tahun lalu. Konteks asli fotonya sendiri adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali gak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Itu dia. Jadi yuk kita sekarang lebih aware lagi, lebih cerdas lagi. Jangan sampai share informasi yang belum kita saring ke kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: oh,
1: ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Ena, masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiket Ena.
4: Buat apa?
3: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
6: Permisi, Kun.
7: Pasti kehilangan motor, kan?
6: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
7: Tenang, mau segera ketemu?
6: Iya dong, Kun.
7: Tapi ada syaratnya.
6: Syarat? Syarat apa, Kun?
7: Siapkan kembang tujuh warna, satu ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
6: Dan? Seribet itu, Kun.
7: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar memang ya, terkait dengan kejadian hujan abu vulkanik ini turut berdampak pada penerbangan yang ada di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Nah, seperti yang kita rasakan ya, untuk Anda yang mungkin wilayahnya, tempat tinggalnya sering dilalui jalur dari

setempat. Kondisi abu vulkanik terus dipantau setiap 1 jam oleh pihak bandara bersama BMKG melalui paper test. Selama hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya abu vulkanik di ruang udara sekitar jalur penerbangan, maka operasional belum direkomendasikan untuk dibuka. Penutupan juga bisa diperpanjang jika kondisi belum aman. Jadi nanti kita akan update lagi ya sekitar kalau misalnya sudah lewat dari jam 18.00 seperti apa nanti tentunya ya dari Bandara Denton sendiri apakah akan dibuka atau apakah memang masih ternyata terdampak dan seperti akan diperpanjang juga. Yang pastinya ini semua dikarenakan adanya pertimbangan keselamatan dalam berkendara. Karena itu calon penumpang juga dihimbau terus memantau informasi resmi terkait status penerbangan dan operasional bandara. Karena dalam penerbangan memang lebih baik jadwal ditunda dulu ya daripada keselamatan yang dipertaruhkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam setiap kegiatan kita.

0: dengar. Kami akan hadirkan keruan dengan Anda lantunan nada-nada Islami dan juga nantinya lantunan ayat suci Al-Quran untuk kita juga sambut azan maghrib yang pada hari ini 7 September 2026 terjadwal bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya azan maghrib pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya banget.

bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

dan Octavia kali ini pendengar tentunya menemani Anda ya di kesempatan kita pada kali ini. Dan juga di sore hari ini ya, kita ingin bagikan informasi yang ini penting banget untuk Anda ketahui, terutama kalau kita di Provinsi Lampung. Memang kita kan memang tinggal di sekitar perairan juga gitu ya, wilayah pesisir. Nah kali ini dari tim dosen program studi teknologi cerdas penangkapan ikan, Polinela, melaksanakan penelitian untuk mengidentifikasi daerah potensi penangkapan ikan di perairan Teluk Hurun Lampung. Jadi dari penelitian ini juga tentunya berbasis integrasi data satelit Sentinel-2, ada juga tentunya memanfaatkan data pengukuran langsung di lapangan dan teknologi penginderaan jauh. Dalam kegiatan penelitian, tim mengambil data in situ menggunakan Concerto, sebuah alat pengukur parameter oseanografi hasil hibah kerjasama Polinela dengan L-Ocean. Dan pengukuran tersebut dilakukan untuk memperoleh data kondisi perairan secara langsung. Data ini nantinya akan memvalidasi data penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian. Seru banget ya, sekarang nangkap ikan aja bisa pakai teknologi. Tapi itulah sebenarnya kehadiran yang sesungguhnya dari teknologi untuk membantu memudahkan kehidupan manusia. Jangan sampai teknologi yang justru malah membuat kita jadi kebingungan arah dan malah justru yang memanfaatkan diri kita karena ketidakberdayaan kita dengan teknologi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

kebersamaannya dari jam 3 hingga jam 7 malam kali ini. Selain ini, jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Sekretaris Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
21: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
23: Pagi belum sepenuhnya.
22: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
24: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
22: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
25: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
22: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
26: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
27: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
22: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
28: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
29: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
22: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
30: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
31: antrean panjang kendaraan di
22: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
32: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Rumman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rumman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprov ini 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuan ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong seperti ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprov ini belum 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda nih pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sekali lagi jangan lupa pakai masker. Mungkin ada yang ngerasa nih, wah udah gak ada lagi nih hujan debunya gitu kan ya. Hujan abu vulkaniknya sudah gak ada lagi. Gak boleh ya, tetap harus pakai karena masih ada ya pendengar ya. Mungkin gak separah kemarin gitu kan ya. Pokoknya tetap pakai masker kalau misalkan Anda keluar rumah pendengar. Dan sekali lagi jangan disapu abu vulkaniknya ya, karena tentunya ini mengandung logam. Takutnya kalau misalkan disapu malah berterbangan nantinya. Jadi kalau misalkan Anda ingin membersihkan bekas abu vulkanik yang ada di sekitar Anda, sebaik

nya disiram ya pendengar. Dan sore hari ini, bukan sore, udah malam. Malam hari ini Andina kembali menemani Anda dalam Lampung Malam ini akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Malam ya untuk Anda pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM pendengar. Pendengar dimanapun Anda berada, Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung ini belum beroperasi nih akibat dari dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan penutupan sementara operasional bandara yaitu pada Senin 7 September 2026 ini dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 18 waktu setempat ya. General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2, Kiki Aprina Arianti mengatakan bahwa kondisi abu vulkanik ini terus dipantau untuk memastikan keamanan penerbangan. Pemeriksaan atau paper test juga dilakukan nih secara berkala mendengar oleh pihak bandara dan juga BMKG. Pemantauan dilakukan setiap 1 jam untuk mengetahui ya ada atau tidaknya abu vulkanik di ruang udara sekitar jalur penerbangan. Dan hasil pemeriksaan menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi operasional bandara. Pendengar, dijelaskan juga bahwa penutupan operasional ini dapat diperpanjang hingga hasil pemeriksaan dan masih menunjukkan adanya abu vulkanik ya. Pengelola bandara juga akan mengusulkan ya untuk perpanjangan penutupan kepada kantor otoritas bandara Bandar Udara Wilayah 1 sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Penertiban penutupan operasional ini pendengar berkaitan juga dengan notice to airmen atau NOTAM yang mengatur tentang kondisi ruang udara dalam kondisi bencana alam. Penerbitan NOTAM dilakukan melalui otoritas yang berwenang di bawah Kementerian Perhubungan. Pengelola Bandara Internasional Raden Inten 2 ini terus memantau nih perkembangan sebaran abu vulkanik sambil menunggu kondisi ruang udara dinyatakan aman. Dan informasi mengenai perubahan status operasional bandara ini akan disampaikan sesuai dengan hasil pemantauan dan keputusan otoritas terkait.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda ya tentunya di malam hari ini. Dan sekali lagi kami himbau untuk Anda nih pendengar ya untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker ya saat Anda beraktivitas di luar rumah. Ya, walaupun mungkin saat ini ngerasa ya saat ini abu vulkaniknya sudah mulai berkurang ya, tapi percayalah masih ada ya sedikit-sedikit dan itu akan sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan Anda jika Anda tidak memakai masker, pendengar. Jadi jangan lupa untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar ruangan atau di luar rumah ya untuk tetap memakai masker, pendengar. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan acara Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda, pendengar. Kali ini produksi RRI Bandung dengan judul Rumah Tua di Ujung Jalan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Jala. Dua anak manusia yang tersesat. Dengan langkah gontai, berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Ih, itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Gak ada apa-apa kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku gak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
3: Kesini. Kesini.
0: Ah, ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita gak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kenapa kalian datang? Kalian akan tinggal di sini selamanya.
0: Tommy. Itu suara. Aku gak mau mati di sini.
1: Tenang. Pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangkan, itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: gak bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak. Tidak. Tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Nggak bisa dibuka.
2: Jangan coba kabur. Kalian akan tetap di sini. Bersama aku. Menemani aku selamanya.
1: Tidak! Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, ayo kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwe Prukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Ya, mendengar esok masih ada nih dari miliknya Utha Likumahua. Ya, ada yang tahu enggak sih kira-kira kapan nih lagunya ini dirilis? Udah lama banget ya lagu ini dirilis ya pendengar. Itu dari tahun 1983. Wah, kira-kira udah lahir belum nih di tahun 1983? Dan lagu ini intinya ya dia menceritakan seolah sedang menenangkan nih seorang perempuan yang lagi nangis gitu kan ya, yang mana si perempuan ini mengalami masa sulit pendengar. Tapi kalau misalkan kita simak lagunya ya, banyak sekali ya pesan-pesan yang terkandung dalam lagu ini. Di antaranya adalah kesedihan yang tidak akan berlangsung lama, ya dong ya. Sedih gak akan lama-lama ya, asalkan kita bisa move on gitu kan ya, bisa memandang ke depan gitu kan ya, bisa tetap melaju ke depan, jangan kelamaan ngeliat ke belakang ya. Dan pesan lainnya adalah hidup ini memang kadang-kadang kerasa sangat berat ya pendengar, tetapi nasib dan keadaan tentunya pasti akan berubah. Dan kita juga gak perlu nih terus menerus terjebak dalam kecemasan atau harapan yang belum terwujud. Dan lagu ini juga ada unsur berserahnya ya kepada Tuhan ya, bahwa kehidupan ini berjalan menurut kehendaknya. Nah, jadi meskipun terdengar lagu ini untuk seseorang yang sedang patah hati ya, namun makna sebenarnya ini lebih luas lagi pendengar daripada percintaan. Ya, dan untuk Anda nih yang saat ini sedang beraktivitas mungkin malam hari gitu kan ya. Karena memang aktivitas sekarang ini kalau zaman dulu ya aktivitas tuh selalu di pagi hari, di siang hari, sore hari. Tetapi ada juga orang-orang yang memang bekerja pada saat malam hari gitu kan ya. Apakah dia bekerja di toko atau kayak kita nih penyiar gitu kan ya, malam-malam kita siaran gitu kan ya. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk Anda nih pendengar yang harus beraktivitas keluar di luar rumah ya, jangan lupa gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan kita dengan baik ya. Dan bila memungkinkan sebaiknya menggunakan masker KN95 atau N95. Dan juga jangan lupa lindungi mata ya, dan segera bersihkan diri serta pakaian setelah kembali dari luar rumah. Kami akan masih terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Ya, mendengar meskipun sekarang kita tahu ya bahwa berdasarkan edaran dari Gubernur Lampung nih bahwa anak-anak sekolah ini diliburkan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 7 dan juga Pak tanggal 8 ya. Dan itu pun akan menyesuaikan dengan keadaan ke depan seperti apa terkait dengan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Dan tentunya orang tua ini saat ini sudah mulai nih kembali memikirkan gimana sih sebaik nya gitu kan ya, persiapan apa aja nih, perlengkapan sekolah apa aja yang harus dipersiapkan pada saat nanti anak-anak sudah kembali masuk sekolah gitu kan ya. Dan tentunya orang tua pastinya khawatir ya pada saat anak-anaknya kembali masuk sekolah kalau misalkan masih ada abu gitu kan ya, pasti khawatir dengan kesehatan para anak-anaknya gitu kan ya. Nah, pendengar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan nih oleh orang tua pada saat nanti anak-anak sudah kembali bersekolah. Di antaranya adalah masker yang sesuai dan pas di wajah anak-anak kita. Siapkan nih beberapa masker cadangan di tas, karena masker ini penting sekali untuk mengurangi masuknya partikel abu di saluran pernapasan. Dan juga cadangan di tas ini juga sangat penting ya, karena ya kita tahu lah ya anak-anak gitu kan, kadang-kadang berangkat mereka sudah pakai masker, gak lama dilepaskan, tahu-tahu udah hilang gitu kan ya. Jadi jika hal tersebut terjadi, kalau misalkan ada masker cadangan di dalam tas, tentunya kita gak akan khawatir dong mereka nanti tidak menggunakan masker. Dan selanjutnya, hal yang perlu dipersiapkan adalah kacamata pelindung, pendengar. Terutama jika perjalanan ke sekolah ini melewati area yang masih berdebu atau abu. Abu ini bisa menyebabkan iritasi pada mata. Hal lainnya yang perlu dipersiapkan orang tua adalah air minum yang cukup ya. Sebaiknya anak membawa botol minum sendiri dan tidak mengkonsumsi air atau makanan yang terpapar abu. Jadi mungkin dari rumah nih sudah dikasih nasihat tuh, jangan ya, jangan makan sembarangan gitu kan ya. Jadi makanan yang dikonsumsi ini aman dan tidak terpapar debu ataupun abu ya. Dan selanjutnya juga yang perlu dipersiapkan adalah tisu basah ataupun tisu dia, dan juga sapu tangan. Ini digunakan untuk membersihkan tangan dan wajah mereka pada saat mereka sedang beraktivitas di luar ruangan, pendengar. Dan lalu ada lagi baju atau jaket lengan panjang. Hal ini bisa dilakukan ya jika kondisi lingkungan masih banyak abu. Kalau misalkan abunya sudah tidak ada, ya aman, gak perlu juga dibawakan jaket ataupun juga baju lengan panjang. Tapi kalau misalkan memang ingin dibawakan, ya gak apa-apa gitu kan ya. Dan lalu selanjutnya adalah masker dan pakaian cadangan ya, di mana kalau misalkan di perjalanan ke sekolah apalagi kalau misalkan rumah jauh ya, kondisi kembali berabu, tentunya masker dan pakaian cadangan ini akan diperlukan oleh anak-anak kita nih, pendengar. Lalu ada lagi hal yang perlu disiapkan oleh orang tua pada saat anak sudah kembali bersekolah adalah obat pribadi. Kalau misalkan anak ini memang ya memiliki obat yang diresepkan dokter, nggak ada salahnya Anda bawakan ya. Dan yang pastinya juga mungkin bisa juga komunikasi dengan guru apabila terjadi sesuatu kepada anak, jadi guru juga bisa mengatasinya. Dan selanjutnya adalah bekal makanan dalam wadah tertutup rapat agar anak-anak ini enggak jajan dulu pada saat sedang banyak debu di luar sana gitu kan, agar mereka bisa tetap makan, tidak perlu merasakan lapar. Jadi bawakan bekal yang tertutup rapat supaya tidak terkena abu nih, pendengar. Dan nah, tentunya sebelum berangkat sekolah Anda harus cek informasi sekolah dulu ya, jangan memaksakan anak berangkat kalau misalkan sekolah masih menerapkan PJJ atau pemerintah meminta pembatasan aktivitas. Contohnya di Lampung ya, ini sudah ada edaran anak-anak ini tidak bersekolah dari tanggal 7 hingga 8. Dan lalu juga pantau juga kondisi udara dan sebaran abu pada pagi harinya. Nah, jika abu masih turun atau konsentrasinya tinggi, lebih baik anak tetap di dalam rumah ya, pendengar. Jangan biarkan main keluar rumah dulu, tetap di rumah supaya tetap aman dan menjaga kesehatan untuk anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami akan masih menemani Anda hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali menemani Anda kali ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan kami akan undang Anda ya untuk ikut bergabung pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa bergabung melalui WhatsApp. Anda ini akan bacakan nanti WhatsAppnya. Anda juga bisa request lagu kesayangan Anda nih di malam hari ini pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan membuka kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu, kita langsung aja dengarkan lagu-lagu nih yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 21 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda malam hari ini ya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan kami undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Dan untuk Anda nih yang saat ini sudah bergabung melalui WhatsApp kita, selamat malam untuk kamu nih yang sudah ikut gabung, nggak nyebutin nama, ya udah nggak apa-apa ya. Ah, sering banget deh ya. Padahal kan kalau nyebutin nama enak nih, kita bisa saling menyapa gitu kan, dan bisa kenalan juga dengan pendengar kita yang lainnya gitu kan. Oke deh, selamat malam nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung, yang sudah request lagunya, katanya pengen dengerin lagunya Club Project yang mana aja katanya ya. Oke, nanti kita cari nih yang ada di playlistan kita ya, yang Club Project. Dan untuk kamu tetap jaga kesehatan, dan untuk Anda juga yang malam hari ini masih nongkrong-nongkrong di luar sana, jangan lupa ya pakai masker pendengar, karena penting banget pakai masker di saat sekarang ini, tentunya untuk menjaga kesehatan pernapasan kita ya, ataupun juga untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 nih terutama, walaupun pakai helm gitu kan ya, kacamata pengaman juga untuk safety, untuk keamanan nih, supaya mata Anda tidak iritasi, ini penting banget untuk digunakan saat ini pendengar. Ya, sambil menantikan kebersamaan Anda malam hari ini bersama Pro 1 tentunya, kita langsung aja dengarkan nih satu lagu yang sudah di request ya dari miliknya Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara Master

0: Trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, setelah kamu pergi ya, wah ini kayaknya relate banget untuk kamu nih yang saat ini mungkin baru aja kehilangan seseorang, terutama setelah hubungan berakhir ya, atau mungkin seseorang yang disayangi, yang pergi dari kamu ya pendengar. Dan pastinya juga untuk Anda yang mungkin masih punya rasa tapi harus merelakan ya, ya mudah-mudahan tetap semangat untuk Anda, tetap move on pastinya, gak usah terlalu ngelihat ke belakang ya, karena sesuatu yang di belakang itu jangan menjadi penghambat kamu untuk maju ke depan ya. Dan tentunya masih dalam acara Ruang Rindu, kami akan kembali undang Anda untuk ikut bergabung ya pendengar. Untuk Anda yang mau ikut bergabung bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda saat ini dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton pendengar. Ternyata nih kendaraan yang melintas cukup ramai sekali malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 juga tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut ya pendengar. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan alhamdulillahnya malam hari ini kalau kita lihat dari depan Mall Bumi Kedaton nih, para pengendara roda 2-nya pada tertib ya, pada pakai jaket, pakai helm gitu kan ya, tetap sehat ya tentunya untuk Anda. Dan untuk Anda juga yang ingin menyeberang, kalau misalkan seperti momen sekarang ini kendaraan masih ramai-ramainya, sabar aja ya, tunggu agak sedikit sepi baru nyebrang, karena malam hari ya agak gelap pastinya, takutnya ada pengendara yang tidak awas matanya kan. Pokoknya tetap jaga keselamatan untuk Anda deh malam hari ini. Dan ternyata tidak kalah ramainya dari depan Mall Bumi Kedaton nih, dari Antasari atau Simpang Moro Antasari, saat ini juga kendaraan yang melintas masih ramai sekali pendengar. Padahal sudah pukul 21 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa tempat makan nih yang masih buka, masih ramai pengunjung malam hari ini. Untuk Anda yang membawa kendaraan nih, waduh ada aja ya yang lawan arus. Pokoknya jangan lupa juga pakai helm ya, karena ini kita lihat ada pengendara roda 2 yang gak pakai helm. Waduh bahaya banget ya untuk keselamatan Anda pendengar. Ya walaupun mungkin Anda ngerasa deket nih cuma dari sini ke sana mau bawa kendaraan roda 2, tapi jangan ya, apalagi sekarang ini kita masih dalam kondisi abu vulkanik gitu kan ya. Kemarin kita sempat juga terkena hujan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau pendengar. Tentunya helm ini akan sangat membantu sekali, bukan cuma untuk keselamatan tapi juga untuk kesehatan mata Anda saat berkendara pendengar. Apalagi di sini kita lihat ada nih yang ngebawa anak-anaknya gitu kan ya, bonceng 3 bawa kendaraan roda 2 enggak pakai helm ketiga-tiganya. Waduh, ini bahaya banget ya untuk Anda pendengar. Pokoknya tetap perhatikan keselamatan Anda pendengar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat pastinya. Jangan lupa pakai masker ya ataupun juga pakai kacamata yang safety untuk Anda. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua malam hari ini. Kami akan masih terus menemani Anda masih dalam acara Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, selamat malam untuk Anda. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kita kembali undang Anda untuk ikut bergabung nih, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Baiklah, Anda bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk nih. Kali ini dari Dini di Teluk, katanya pengen dengerin lagunya Krispati Kakak yang Sebentuk Hati Buat Kekasih. Oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya ya buat Dini yang ada di Teluk. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, tentunya malam hari ini kami akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi untuk Anda nih yang saat ini sedang berada di luar gitu kan, jangan lupa ya pakai masker atau bahkan bila perlu pakai kacamata yang safety ya, agar tidak mengalami iritasi dikarenakan debu abu vulkanik pendengar. Kalau gitu kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request oleh Dini di Teluk nih, ada dari miliknya Krispati dengan Sebentuk Hati Buat Kekasih.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan malam hari ini masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Untuk Anda yang malam hari ini masih belum bisa tidur gitu kan, sudah ngantuk tapi matanya belum bisa mejam, ya udah gak usah bingung-bingung, dengerin aja Pro 1 ya. Karena kami akan masih terus menemani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda juga yang saat ini sedang mendengarkan kami, ayo gabung ya. Anda bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan kebersamaan Anda tentunya dalam acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. We'll be right back.

Sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini ya. Ini dari oke, dari Eka ya di Kerui. Udah lama loh gak gabung si Eka, kemana aja sih? Mudah-mudahan selalu sehat ya Eka dan keluarga. Dan katanya Eka pengen dengerin lagunya Kau Masih Kekasihku dari miliknya Nafka. Oke deh, siap. Nanti kita puterin ya. Salam buat keluarga yang ada di sana. Masih menantikan kebersamaan Anda dalam acara Ruang Rindu. Pendengar, kita langsung aja dengerin lagu yang sudah di request nih dari Kerui ya. Ada dari miliknya Naf dengan Kau Masih Kekasihku.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, mendengar meskipun sudah malam nih ya di seputaran stasiun Tanjung Karang atau di depan stasiun Tanjung Karang nih, di sini terlihat masih terang benderang ya. Ya, masih banyak sekali kendaraan yang melintas pendengar, dan juga nih banyak juga ya yang masyarakat yang masih santai gitu kan, nongkrong-nongkrong gitu kan. Ya, tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang duduk-duduk manis gitu kan di pinggir jalan. Untuk Anda yang pastikan bahwa Anda masih menggunakan masker pendengar, tentunya untuk kesehatan pernapasan ya. Jangan sampai Anda sakit karena menghisap abu vulkanik ya, yang mungkin dianggap beberapa orang, ah udah selesai nih debu abu vulkaniknya gitu kan, sudah gak ada lagi. Tapi percayalah masih ada ya, sedikit-sedikit ya pendengar, dan mungkin gak terlihat kasat mata karena mungkin partikelnya lebih kecil nih saat ini. Dan pastikan Anda tetap aman dengan menggunakan masker.

masker pendengar. Dan kalau di stasiun Tanjung Karang saat ini kendaraan yang melintas masih ramai, ternyata gak kalah ramainya juga ya di pintu masuk terminal Raja Basa pendengar. Di sini cukup banyak kendaraan yang masih berlalu lalang ya. Dan kami akan masih terus menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan di 90,9 FM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Mendengar di manapun Anda berada, pukul 22 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu harus berakhir dulu sampai di sini pendengar. Tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan kembali hadir menemani Anda dalam acara Lampung Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, selamat malam untuk Anda. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Mendengar di manapun Anda berada, pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung mengimbau kepada masyarakat nih untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan meningkatkan perlindungan diri di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Masyarakat untuk tetap tenang ya, tetapi tidak menurunkan kewaspadaan selama aktivitas vulkanik masih fluktuatif. Dan hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat melaporkan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung pada Senin 7 September 2026. Dan ia juga meminta kepada warga yang masih terdampak abu untuk menggunakan masker dan alat pelindung lain ketika harus beraktivitas di luar rumah. Hingga Senin, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Wagub Jihan mengatakan bahwa peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini mulai terpantau sejak 4 September 2026. Aktivitas vulkanik ini kemudian meningkat pada 5 September dan disertai erupsi serta sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah Lampung dan daerah lainnya. Pada Senin, aktivitas gunung masih bersifat fluktuatif ya. Dalam pemantauan di pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 9 kali gempa harmonik, 17 kali gempa frekuensi rendah, 2 kali gempa hembusan atau fase sebanyak, serta 1 kali tremor terus menerus. Wagub Jihan juga menjelaskan bahwa kondisi gunung yang secara visual terlihat lebih tenang, ini tidak berarti aktivitas vulkaniknya telah berhenti, dan berdasarkan pemantauan aktivitas di dalam gunung masih berlangsung, sehingga masyarakat dinilai di wilayah terdampak agar tetap berhati-hati. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung malam ini.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
7: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
6: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
7: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
6: Oh gitu ya, Jeng.
7: Oke deh kalau gitu.
8: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, perhatian pemerintah kini tidak hanya tertuju pada aktivitas vulkanik aja ya, tetapi juga dampak abu terhadap kesehatan pendengar. Pemerintah Provinsi Lampung menemukan adanya tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah, meski data keseluruhan masih dalam proses inventarisasi. Pemeriksaan sampel abu vulkanik oleh Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda menunjukkan ada partikel berukuran sekitar 5 hingga 10 mikrometer dengan permukaan tidak beraturan dan cenderung tajam. Partikel ini perlu kita waspadai ya, karena berpotensi menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, mata, dan juga kulit. Untuk itu, Wagub Jihan meminta masyarakat nih yang berada di wilayah terdampak ya, untuk membatasi aktivitas fisik di luar ruangan atau di luar rumah. Jika aktivitas di luar tidak bisa dihindari, maka warga disarankan ya untuk menggunakan masker, baju lengan panjang, serta pelindung mata seperti kacamata atau goggles. Perhatian khusus juga kepada kelompok rentan, yakni anak-anak, usia lanjut, ibu hamil, serta masyarakat pendengar yang memiliki gangguan pernapasan. Mereka perlu ya diawasi lebih intensif oleh keluarga dan juga petugas kesehatan selama paparan abu vulkanik masih berlangsung. Masyarakat juga agar menutup pintu dan jendela rumah ya, supaya ketika paparan abu masih terjadi saat membersihkan abu, warga agar tidak menyapunya dalam kondisi kering agar abu tidak kembali berterbangan dan juga terhirup. Wagub juga mengatakan bahwa pemerintah terus nih memantau kualitas udara di wilayah terdampak. Di Bandar Lampung, hasil pemantauan pada 5 hingga 6 September menunjukkan konsentrasi sulfur dioksida atau SO2 berada pada kisaran 212 hingga 224 mikrogram per meter kubik. Dan dari sisi pelayanan kesehatan, seluruh puskesmas dan rumah sakit telah diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama fasilitas kesehatan di wilayah yang relatif dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Tenaga kesehatan, obat-obatan, bahkan medis habis pakai, oksigen hingga sistem rujuk disiapkan untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kebutuhan pelayanan.

Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan bahwa Pemprov Lampung menetapkan Pusdalops BPBD sebagai posko informasi dan pemantauan. Posko ini disiagakan selama 24 jam ya, agar informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau yang diterima masyarakat berasal dari sumber yang valid. Pemerintah Provinsi Lampung juga belum menetapkan tentang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara. Pemprov Lampung masih menunggu untuk perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau serta juga arahan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait. Sekda mengatakan aktivitas pemerintahan akan tetap berjalan seperti biasa pendengar. ASN masih bekerja sesuai jam kerja dengan penyesuaian di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Menurut Marindo, opsi WFH baru akan mereka pertimbangkan apabila terjadi erupsi kembali yang berdampak signifikan terhadap kualitas udara dan kondisi lingkungan. Kebijakan ini pendengar akan mereka sesuaikan dengan arahan pemerintah pusat mengenai penanganan situasi akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam Lampung malam ini ya pendengar. Menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu. Selamat malam untuk Anda dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 8 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya kita akan mulai untuk kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Mutiara Pagi yang pada hari ini mengangkat topik terkait menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah, bersama dengan narasumber Ustadz Riswara SHI MPD. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, tentunya untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-720-07909. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hafni Hermawan. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Tentunya ini adalah sebuah acara yang kita tunggu-tunggu untuk berdiskusi bersama dengan narasumber terkait dengan topik-topik keimanan yang harapannya tentu bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi menjadi insan manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang topik hari ini, pendengar, Islam mengajarkan kita membaca dua bentuk tanda kebesaran Allah, yaitu ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah. Keduanya menjadi pedoman dalam menilai kondisi umat dan bangsa, dan tentunya juga menjadikan diri kita mengetahui panduan hidup ini akan seperti apa kita lakukan. Nah, marilah kita untuk berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah tersambung juga lewat line telepon. Ada Ustadz Triswara SHI MPD yang akan mengajak kita untuk menggali topik terkait menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Triswara?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Dian dan seluruh jamaah semuanya pendengar radio RRI juga sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, tentunya kita juga nanti akan mengundang serta untuk diskusi para pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721 269 7020, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda pendengar melalui WhatsApp di 0811 720 7909. Tapi sebelum itu kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz Triswara terkait dengan topik menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Silakan Ustaz.
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan kajian siraman rohani, yaitu di pagi hari ini mutiara pagi kita tiada lain adalah untuk senantiasa Allah bimbing agar kita senantiasa menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kudwah, sebagai uswah, yang dimana dalam kehidupan kita sehari-hari, individu maupun sosial, maka kita tiada lain menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio RRI Bandar Lampung, di dalam kajian Islam ada yang namanya ayat. Ayat ini adalah diartikan sebagai bukti, diartikan sebagai tanda, diartikan sebagai ciri. Dan dalam kajian Islam menjurus kepada ayat yang tentang Al-Quran maupun apapun itu, yaitu ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini adalah tentang alam, fenomena alam, kejadian-kejadian, dan apa makhluk-makhluk yang di sekitar kita ataupun kita sendiri, itu adalah yang disebut dengan kauniyah. Adapun kauliyah adalah merupakan firman Allah. Ayat kauliyah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tersirat, yang tersurat, yang tertulis, bisa jadi. Itu adalah yang dimana adalah Al-Qur'an itu sendiri. Melihat fenomena alam sekarang, tentunya khususnya yaitu di Indonesia, bahkan ada sebagian besar juga di sebagian dunia. Kejadian-kejadian ini di Indonesia terutama yaitu gempa di NTT, kemudian kebakaran hutan di daerah di mana kisaran timur Indonesia, Kalimantan. bahkan di Riau, bahkan di Sumatera itu sendiri, Sumsel. Bahkan sekarang yaitu yang mendekati ya Bandar Lampung dan Pulau Jawa, yaitu Anak Krakatau sedang menguburkan yaitu lava atau abu vulkanik. Itu pun daerah-daerah Sinabung dan lain sebagainya. Ini adalah isyarat tanda yang dimana Allah memberikan pesan kepada kita. Maka di saat inilah mari kita kaji secara kauliahnya, yang dimana sudah tersebar dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Kita ingatkan, diingatkan dalam surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu, dan Allah membuat perumpamaan, masalan perumpamaan. Kanat ada aminatan, masalan perumpamaan koryatan suatu negeri. Kanat ada negeri itu aminatan, dahulu itu aman. Mutmainatan, tentram, tenang. Ya tiha rizquha rogodan, yang dimana rizkinya datang kepadanya melimpah min kulli makanin, dari setiap penjuru, dari setiap tempat, dari udara, dari tanah, daratan, lautan, sungai, gunung, dan itu min kulli makanin, rizkinya datang. Fakafarat bi an'umillah, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu, Allah tibakan kepada mereka libasal ju', kelaparan, bencana kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, karena apa yang selalu mereka perbuat. Jamaah Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini ayat yang sangat bisa relevan dengan bangsa ini, dengan negeri ini, yang dulunya ini menjadi rebutan para penjajah, di mana Indonesia adalah surganya dunia. Ada salah seorang ulama Suriah mengatakan, jika seandainya kita ingin melihat daripada yang di mana dunia, apa maaf, surga, miniatur surga, itu lihatlah Indonesia. Itu salah satu seorang ulama Suriah. Bahkan seorang ulama Mesir pun mengatakan bahwa di antara bagian surga itu ada di Indonesia. Masya Allah. Di ayat ini Allah ingatkan bahwa di surat An-Nahl ayat 112, Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang di mana dahulu itu aman, tentram, mutmainatan, bahkan yatiha rizquha rogadan min kulli makanin, datang rizkinya dari mana, melimpah ruah dari setiap tempat. Ya kita lihat Indonesia, menurut para ahli yang dikatakan Indonesia ini kekayaan sumber daya alamnya luar biasa. Bukan negara kaya biasa, ini negeri dengan modal alam kelas raksasa. Lautnya 6,4 juta kilometer persegi. Garis pantainya 108 ribu kilometer, terpanjang kedua di dunia. Hutan tropisnya 125 juta hektar, paru-paru dunia setelah Amazon. Ini adalah dari Sabang sampai Merauke, emas, nikel, batu bara, buksit, bauksit, timah, tembaga, rare earth. Ini adalah negara di mana surganya dunia. Yang di mana di Indonesia kekayaan ini bukan cuma potensi abstrak. Tanah kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, 21 juta ton, lebih dari 30% cadangan global. Papua punya cadangan emas dan tembaga di Grasberg. Salah satu tambang raksasa planet ini, Kalimantan punya batu bara yang menyumbang puluhan miliar dolar ekspor tiap tahunnya. Semua ini kalau dikelola dengan adil, rakyat bisa hidup layak. Potensi ekonomi kelautan dihitung mencapai 4.000 triliun per tahun. Tapi yang benar-benar kita ambil baru sekitar 7 sampai 8%. Ini adalah bukti bahwa Indonesia ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 112 ini, bahwa negerinya dulu itu aman, tentram, bahkan rizkinya melimpah ruah dari mana saja. Tetapi kita lihat setelah itu Allah katakan bahwa fakafarat bi an'umillah, tapi mereka para pengisinya kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah tibakan bencana kepada mereka, ketakutan. Maaf, lapar, rasa lapar. Subhanallah. Kita lihat berapa ribu, bisa jadi mungkin ada berapa juta warga Indonesia sekarang yang kelaparan karena kebakaran hutan bencana, karena apa namanya istilahnya gempa, kemudian sekarang abu vulkanik, wal khauf dan ketakutan. Ini ada apa? Ada apa sebabnya? Di antara titiknya adalah fakafarat bi an'umillah. Ini ayat kauliahnya. Ketika Allah mengirimkan ayat kauniahnya, fenomena alam ini bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi ini adalah dari tiada lain karena kekufuran manusia akan nikmat-nikmat Allah. Yang di mana nikmat yang Allah berikan berjuta-juta ton tadi. Nikel, emas, kemudian batu bara, bauksit, timah, dan lain sebagainya yang dimana harus dikelola untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan masyarakatnya dengan adil. Ternyata mereka dengan rakusnya, bahkan jabatan-jabatan dan lain sebagainya para pemimpinnya diberikan, sedangkan apa namanya istilahnya rakyat dituntut untuk selalu dibebani dengan pajak dan lain sebagainya. Maka disinilah Allah tibakan itu semua, tiada lain karena sebab ulah manusia. Dan kita diingatkan oleh surat Ibrahim ayat 28. Alam taro ilal ladina baddalu nikmatallahi. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah menukarkan nikmat Allah kufron dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum, dan Allah dan mereka menjatuhkan kaumnya, darul bawar, kepada lembah kebinasaan. Masya Allah. Ini sebagai renungan bagi kita semua. Bukan hanya sebagai kita. Ini sebagai anak bangsa. Sebagai masyarakat secara umum. Apakah kalian tidak melakukan riset? Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallah. Ini kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 28, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang badalu yang menukarkan nikmat Allah, nikmat Allah, kufron dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum darul bawar, dan dia menggiring mereka, menggiring kaumnya, rakyatnya, kepada kebinasaan. Dalam artian konteks sekarang, alantaro, apakah engkau tidak melakukan riset, observasi, studi kasus alladzina, kepada orang-orang badalu nikmatallah, oknum-oknum, baik itu oknum pejabat, penguasa, birokrasi, pengusaha, para pemodal, investor yang memanipulasi nikmat Allah pada sumber-sumber daya alam. Masya Allah. Ini adalah di mana ayat memperingatkan kepada kita sudah ada relevan surat atau ayat Al-Quran itu 30 juz itu sepanjang masa. Relevan sekali. Ya. Walaupun ayat ini bukan hanya sekadar bicara masa lalu. Tapi bicara tentang pola universal kehancuran bangsa-bangsa. Para mufasir seperti Imam Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan Imam Al-Baidawi menjelaskan bahwa yang dimaksud mengganti nikmat dengan kekufuran, badalu nikmatallahi kufron, adalah mengalihkan sesuatu yang seharusnya membawa kebaikan menjadi sumber kebinasaan. Ini Imam Baidawi, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya, Imam Al-Qurtubi ya, mengatakan bahwa ketika orang-orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufurannya adalah mengalihkan sesuatu yang seharusnya membawa kebaikan menjadi sumber kebinasaan. Kita lihat seberapa kayanya Indonesia, bahkan diperhitungkan oleh dunia dari udara penghasil minyak sawitnya, dari tanah begitupun mengeluarkan minyaknya. Kemudian dari mana? Dari laut pun keluar, yaitu minyak. Ini sumber daya alam Indonesia itu sangat besar, sangat banyak. Tapi kemana itu hasilnya? Bahkan ini diperuntukkan tiada lain orang Indonesia menempati, rakyat Indonesia menempati negeri Indonesia itu untuk menikmati dunianya, untuk menikmati sumber daya alamnya sendiri. Agar tidak meminta-minta, agar tidak memohon-mohon kepada yang lain. Tiada lain adalah untuk dinikmati oleh rakyatnya. Tapi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang dimana menggantikan sumber daya itu yang menjadi sumber kebaikan tetapi menjadi sumber kebinasaan. Yaitu kita menjadi tamu di dalam negeri kita sendiri. Ini relevan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu tadinya aman, sejahtera, loh jinawi, rizkinya melimpah ruah. Tapi kufur terhadap nikmat Allah tidak dipergunakan dengan sedemikian mungkin. Dengan sebaiknya untuk kesejahteraan bangsanya, rakyatnya, negaranya. Maka fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah tibakan kepada mereka, yaitu pakaian-pakaian kelaparan. Dan rasa takut bimakanu yasnaun. Karena apa yang selalu mereka perbuat. Inilah intinya adalah pakaian diantaranya pakaian ju lapar itu sehari-hari mereka ada dalam kelaparan. Wal khauf dan rasa takut. Yang menjadi sebabnya tiada lain adalah sekarang untuk sekarang bencana alam. Karena bencana alam ini menghadapi, akan dihadapkan dengan beberapa masalah. Di antaranya kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat pekerjaan, kehilangan tempat yang dimana menikmati selama hidup. Bahkan tempat mengais rezeki. Ini adalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kena bencana. Maka disinilah Allah katakan karena kufur nikmatnya penduduk negeri itu akan berdampak kepada kaumnya karena ada segelintir yaitu

Berapa kasus sekarang? Berapa orang yang terseret karena pembakaran hutan dan lain sebagainya? Liyudhiqohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tiada lain Allah tibakan bencana ini, tidak rusak seperti banjirnya kaum Nabi Nuh, tidak rusak seperti gempanya atau apa namanya gunung meletusnya kaum Sodom. Begitupun Nabi Lut, kaum Nabi Lut pada saat itu. Tiada lain, ya, tiada lain adalah untuk supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Tapi negeri ini atau bangsa umat Nabi Muhammad SAW tidak dihancurkan seperti mereka. Karena ini adalah sebuah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat-umat terdahulu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk umat Nabi Muhammad ada khusus, yaitu mereka hanya diberikan sebagian daripada bencana-bencana itu. Tiada lain adalah apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini surat Ar-Rum ayat 21. Telah nampak kerusakan di laut dan di mana di daratan karena ulah manusia. Kemudian kita diingatkan lagi dalam surat Al-Isra ayat 59. Apa yang menjadi tujuan Allah menurunkan bencana ini? Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti. Allah tidak menurunkan bencana alam. Ya, yang dimana disebabkan manusia. Ataupun itu sudah saatnya, di tiada lain adalah illa tahwifa, kecuali untuk menakut-nakuti. Menariknya, para jamaah Radio RRI pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Isra ayat 59 ini, Allah ada kisah dalam tafsirnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu ketika di Madinah ada gempa yang sangat lumayan besar. Kemudian Umar menancapkan cambuknya kepada tanah yang pada saat itu terjadi gempa di Madinah. Wahai tanah, kenapa engkau sekarang dalam keadaan seperti ini? Ternyata, apakah aku yang sudah tidak adil lagi sebagai pemimpin ketika jadi khalifah? Padahal tanah Madinah ini semenjak dari adanya Rasulullah SAW tidak pernah terjadi gempa yang merupakan isyarat kauniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebuah negeri yang dimana pada saat itu negeri itu berbuat kezaliman, maksiat. Kemudian ketika Rasul datang tidak pernah gempa bumi itu, Madinah itu, Mekah Madinah itu. Lalu terjadilah gempa kepada saat pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar mengatakan, kenapa tanah ini bergoyang? Apakah karena aku tidak adil lagi terhadap rakyatku? Kata Umar bin Khattab. Ini menjadi cambukan bagi Umar. Kemudian dikumpulkanlah masyarakat pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkhutbah. Tanah ini, Madinah ini tidak pernah terjadi gempa dari semenjak Rasulullah SAW kecuali pada saat ini. Apakah di antara kalian ada yang pernah? Apakah di antara kalian yang berbuat maksiat? Kalau kalian berbuat maksiat, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiada lain bahwa Allah katakan, tidaklah kami menurunkan ayat-ayat, mengirimkan ayat-ayat kekuasaan kami illa tahwifa, kecuali untuk menakut-nakuti. Nah, disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian berkhutbah bahwa menyadarkan diri, sadar terhadap dirinya. Apakah saya sebagai pemimpin khalifah tidak adil lagi? Telah berbuat zalim? Ataukah rakyat-rakyatnya telah berbuat maksiat? Nah, maka dengan ayat-ayat kauliyah ini kita diingatkan kenapa, ada apa kejadian alam begitu bertubi-tubi di Indonesia ini? Mungkin itu dulu sebagai pengantar mukadimah dari saya, Mbak Dian. Semoga ini menjadi refleksi bagi

0: kita semua.
1: Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, saat mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi, bergetar hati ya. Jadi ini juga sangat relate dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita juga mulai merasa ada banyak kenikmatan yang mulai diangkat begitu ya Ustadz ya. Tadi itu dirasakan.
0: Iya,
1: kita bagaimana mulai terasa rasa aman yang mulai mencekam begitu ya Ustadz ya. Dan
0: betul,
1: tentunya juga dari segi sesimpel nafas begitu Ustadz. Biasanya kan kita nafas gitu ya dengan udara yang Allah berikan, kayaknya betul, biasa-biasa aja gitu Ustadz. Giliran dikasih nih kemarin di Provinsi Lampung gitu, kita merasakan efek dari abu vulkanik. Itu baru kita ngerasa kayak ya Allah, ternyata yang kemarin-kemarin menurut kita biasa aja, nafas seperti biasa, itu nikmat banget ya. Masya Allah Ustadz.
0: Betul.
1: Ya, baik Ustadz, kita mengundang serta ini sudah ada yang ikutan bergabung lewat line telepon untuk pendengar kita. Mari kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Boleh agak keras sedikit, dengan siapa Ibu?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Oh iya, baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ini terkait dengan menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah bersama Ustadz Triswara. Pertanyaannya Ibu, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Subhanallah, pokaran Pak Ustadz menyentuh hati saya sehingga saya hati saya sakit, nangis rasanya.
3: Ya Allah.
2: Tapi kan apakah orang-orang yang ada mendengar itu juga ikut menangis yang paparan Ustadz paparkan tadi? Sadar dengan perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka mendengar paparan dari Pak Ustadz ini.
4: Amin, amin ya.
2: Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu yang sudah ikut bergabung. Walaupun tidak memberikan pertanyaan, tetapi ingin mengungkapkan apa yang dirasakan begitu ya Ustadz.
4: Betul.
1: Ya.
4: Betul,
1: rasanya seperti ini ternyata. Ketika kita merasa itu tadi Ustadz, beberapa nikmat yang mulai diangkat ya, baru sedikit gitu, tapi kita udah ngerasa kayak wah gitu, ternyata itu adalah sebuah nikmat yang mahal harganya, mulai dari iya Ustadz, dari nafas, kemudian juga tentunya dari kebiasaan kita yang sekarang kan mulai agak dibatasi, harus keluar rumah begitu ya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kembali lewat line telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
5: Iya.
1: Silahkan pertanyaannya Mas Apin kepada Ustadz Triswara.
5: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afin.
5: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya.
3: Amin.
4: Amin. Ya, Rabbal Alamin.
3: Amin.
5: Ini saya menanggapi masalah fenomena apa alam. Mm-hmm. Lagi nih, Pak Ustadz, kita dicoba dengan berbagai alam, apa kejadian-kejadian yang tidak disangka. Mungkin karena itu ulah manusia sendiri, Pak Ustadz. Contoh, kita beribadah dengan tidak ikhlas. Tapi banyak yang ikhlas, Pak Ustadz ya. Nah, gimana? Banyak orang yang ikhlas, tapi hanya sebagian orang yang tidak ikhlas. Contoh gini, kita kena dampak abu vulkanik di itu apa erupsi anak gunung Krakatau. Ada istilah gini, saya kemarin mendengarin komukodimah di persepsi pernikahan anak ponakan saya, karena itu mengeluarkan beban-beban yang ada di isi perutnya. Seperti hal kita gini, Pak Ustadz, orang yang berpesta, misal contoh ya Pak Ustadz ya, tadi malam sih alhamdulillah nggak aneh-aneh Pak Ustadz. Itu ada juga orang-orang yang minta yang aneh-aneh, minta minum, tapi tak pening sama saya. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, bagaimana orang yang udah niat pesta, niat ikhlas, ada hadro, ada hiburan ya Pak Ustadz, tapi ada orang yang merusak hal-hal yang tidak baik, itu bagaimana? Apakah salah yang sebul baik? Apa ibarat yang orang itu yang merusak acara ini? Seperti halnya alam kita dirusak Pak Ustadz, dan kelakuan perbuatan yang tidak baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Dian, satu ya, sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Silahkan tanggapannya Ustadz.
4: Kesalahan itu tetap yang berbuat apa namanya, yang berbuat maksiat. Ya, jadi kesalahan itu kepada orang yang dimana menghalang-halangi dalam beribadah, gitu diantaranya. Nah, maka diantaranya adalah kita tancapkan niat dalam segala aktivitas, niat ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Nah, terus dampaknya kenapa kepada orang yang baik kadang itu terjadi, ya? Itu adalah tiada lain ala ujian. Jadi takaran-takaran kejadian alam, fenomena alam itu ada yang di ada yang disebut dengan adab, iqob, itu akibat atau siksaan. Yang kedua adalah bagian daripada ujian. Ada juga yang ketiga adalah bagian kenikmatan. Jadi dari satu fenomena alam, kejadian alam itu bisa berdampak menjadi tiga. Ada yang berbentuk azab bagi orang-orang yang dimana kufur, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan kufur. Itu adalah dalam rangka Allah menyiksanya. Yang kedua adalah ujian, yaitu bagi orang yang beriman. Ya, bagi yang orang beriman betul, itu diuji keimanannya sampai mana kesabarannya. Yang ketiga diantaranya adalah, yang tadi ujian itu juga bagian daripada untuk menghapus dosa. Dan yang ketiga adalah tiada lain musibah, yaitu sebagai penghapus daripada dosa untuk mengangkat kebaikan. Kebaikan menjadikan orang-orang yang sabar itu kebaikan. Nah, ini jadi berdampak juga kepada orang baik. Jadi ingatlah kepada sesuatu hal yang terjadi bukan hanya untuk orang yang zalim saja. Orang yang soleh pun, orang yang beriman pun akan kena dampaknya. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tadi sempat dari pertanyaan Mas Apin, saya sempat teringat dengan kejadian fenomena alam kemarin Ustadz. Bahwasannya karena abu vulkanik yang memang kita rasakan di hari Sabtu Maghrib begitu ya Ustadz ya. Dan ada juga di hari Minggu, dan kemudian Minggu malam itu kan kita memang sempat tahu ada erupsi. Tetapi dengan kuasa Allah ternyata abu itu terbawa oleh angin menuju Samudra Hindia, tidak menuju ke Sumatera ataupun juga ke Jawa yang kita tahu banyak manusianya. Tapi dengan kuasa Allah itu tadi masih memberikan kita ibaratnya sebuah keringanan begitu ya Ustadz ya. Dan di situ kita ngerasa kayaknya kita kecil sekali. Wah, bagaimana jika arah angin itu tidak diarahkan oleh Allah ke Samudra Hindia begitu? Tentu kita di sini juga akan merasakan dampak dari itu semua lebih daripada hari-hari sebelumnya. Baik, Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali ini dari telepon. Kita undang dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya. Nampaknya sempat terputus. Oke, kita akan undang kembali ya yang untuk ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Baik, sempat terputus Ustadz. Kita baca dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Ini ada Rio di Pramuka. Ustadz, setelah mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan tadi, apabila kita sudah melihat fenomena alam, bahwasannya tanda-tanda Allah dengan kebesarannya melihat kita yang kufur akan nikmat, lantas langkah apa Ustadz yang harus kita lakukan jika kita sudah melihat tanda-tanda tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz.
4: Baik, tiada lain Allah ingatkan, yang pertama adalah kita harus banyak beristighfar, dalam artian kita mengingat akan dosa-dosa kita, mengingat akan kesalahan kita, mengingat akan kemaksiatan kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain Allah katakan bahwa istighfar, azab tidak akan pernah turun dengan istighfar kalian. Sebagaimana Umar kepada rakyatnya, beristighfarlah kalian, bertaubatlah kalian, intinya adalah tinggalkan kemaksiatan itu. Yang kedua, ya antaranya kita ya ikuti sunnah, ikuti Nabi, ikuti Al-Quran. Ya, kita ikuti Al-Quran, kemudian ingatkan orang-orang yang zalim. Ingatkan orang-orang yang zalim. Kalau misalkan tadi para pejabat atau para petinggi, diantaranya kita ingatkan melalui apa yang bisa kita sampaikan sesuai kemampuan kita. Itu tiada lain adalah istighfar, berdoa kepada Allah. Karena tiada lain bencana itu datang untuk memperingatkan kita menakut-nakutkan kita. Itu Mbak Dian. Allahu a'lam.
1: Masya Allah, tentunya ini menjadi sebuah peringatan untuk kita ya Ustadz ya, bahwasannya memang kita ini adalah hamba yang sangat kecil begitu. Baik, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Pak?
0: Ada hamba Allah di Tanjung Bintang.
1: Baik Bapak, silakan pertanyaannya kepada Ustadz Triswara terkait menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah.
0: Ya, ada cerita tahun 1998 itu ada orang kesurupan lah istilahnya. Jadi dia memanggil salah satu orang melalui goib. Dia berkata, pertama dia berkata, oh, ilmu-ilmu yang disalahgunakan itu akan dihambakan, biarpun dia ditembak tetap mati diterasa. Yang kedua dia bilang ilmu-ilmu pejabat itu akan saya tarik karena dipakai menyimpang. Yang ketiga, terakhir dia ngomong untuk Lampung aman. Kenapa? Karena masih banyak orang membaca surat Yasin berkelompok. Itu kira-kira itulah Pak Ustaz yang saya dengar. Ya, kita buktikan sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Ustaz.
4: Tidak ada. Pertanyaannya apa nih?
1: Itu lebih kepada bagaimana mungkin dari fenomena itu Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustadz ya? Apakah memang benar seperti itu? Tetapi memang ini adalah ungkapan begitu ya Ustadz ya?
4: Gimana tuh? Maaf Mbak, saya kurang jelas tadi itunya.
1: Iya, jadi tadi Bapak di Tanjung Bintang ini menceritakan bahwasannya memang ada yang menceritakan bahwasannya memang Lampung ini akan aman gitu kan ya, karena memang masih banyak yang membaca Yasin secara berkelompok seperti itu. Dan kemudian juga betul. Ada orang-orang yang akan dicabut ilmu-ilmunya gitu ya, yaitu para penguasa begitu.
4: Ya. Mudah-mudahan ini bagian daripada doa dan harapan. Jadi antaranya itu tidak pernah akan lepas ya. Daripada ketika terjadinya kemaksiatan, itu akan terjadi apa namanya bencana di antaranya. Sudah nampak bahkan ada 15 ya apa namanya sesuatu hal yang akan mengundang bencana. Bencana itu bisa jadi adalah yang terparah, dampak dan lain sebagainya, yaitu bencana juga gitu kan ya. Nah, ada bencana secara sosial kan, ada bencana secara individual. Nah, itu mudah-mudahan dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tadi surat Yasin saja, kita surat-surat yang lain pun akan dikaji. Karena surah apa Al-Qur'an ini adalah pedoman kehidupan untuk merubah ya, untuk merubah kehidupan. Kalau tidak dibaca, tidak dikaji, nah itu agak susah. Yeah. Ya, agak susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat ini kan 14 abad ke belakang sudah apa namanya sudah diturunkan gitu kan. Ini sebagai pengingat bukan hanya untuk masa lalu. Nah, ini untuk sekarang pun. Nah, berarti intinya adalah kita terus istighfar, zikir, itu insya Allah menjadi penghalang juga. Dan ikhtiar yang lain seperti gini, seperti contohnya buang sampah pada tempatnya. Kalau kita terus istighfar, terus zikir, tapi buang sampah sembarangan tetap aja akan mengakibatkan dampak banjir itu kan.
1: Betul.
4: Ya itu ya, maka Islam itu antara teori dan aplikasi. Baik. Antara teori dan aplikasi gitu. Allahu'alam bisa.
1: Allahu'alam bisa. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan kembali di line WhatsApp, tapi mohon maaf apabila di luar tema. Tetapi ini sepertinya berkaitan juga dengan ayat kauliyah ya Ustadz ya. Assalamualaikum betul. Pak Ustadz, ini dari Bapak Waldi ya di Lampung Timur. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, saya baca di YouTube tentang doa penyembuhan sakit dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali, sholawat 7 kali, dan doa kesembuhan. Kemudian ditiupkan ke air putih 3 kali, lalu diminum. Bagaimana amalan seperti itu? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Wassalamualaikum.
4: Betul. Di sholat itu adalah ayat kauliyah, betul ya. Maka bacaan doa agar cepat sembuh itu diantaranya betul Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, ya, sebagai ruqyah, letakkan tangan pada yang nyeri, kemudian sebetulnya bukan sholawat, ya, bukan sholawat. Jadi doa yang 7 kali itu adalah yang sesuai dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma uhidu wa uhadiru. Jadi a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma akhidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Jadi itu mendoakan sendiri. Jadi Al-Fatihah 1 kali diletakkan dari tangan. Nah itu ya. Kemudian 7 kali itu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma akhidu wa uhadiru. Nah itu 7 kalinya itu. Itu Mbak, jadi bukan sholawat, bukan sholawat yang itunya.
1: Baik, begitu. Ini adalah ayat kauliyah juga yang tentunya untuk bagaimana cara kita untuk menyembuhkan diri begitu ya Ustadz ya, saat kita memang merasakan sedang kurang sehat begitu.
4: Baik Ustadz. Jadi itu kan tadi itu, jadi diingatkan supaya ingat kita kepada Allah. Masya gitu kan. Allah. Daripada baca-baca yang lain, aduh Allah gitu kan.
1: Benar ya, lebih baik kita mengingat gitu ya dengan Allah yang memiliki atas tubuh dan umur ini begitu ya Ustadz. Baik, kita sudah berada di penghujung acara kita Ustadz, Masya Allah. Ini adalah gak sebuah bahasan, ya bahasan yang sangat menyentil tentunya. Bagaimana akhirnya kita melihat tanda orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekufuran terhadap nikmat Allah yang memang sudah terlihat dari ayat kauniyah, fenomena alam, dan juga ayat kauliyah, firman Allah yang tersurat dan juga tertulis. Kami ingin dengarkan Ustadz pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pendengar tentunya terkait dengan tema kita hari ini, menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Silakan Ustadz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pesannya untuk kita semua. Kita bukan dalam rangka menyalahkan si A dan si B. Ini adalah tiada lain refleksi kepada kemuhasabahan kita semua. Kita sebagai pemangku jabatan, petinggi, atau ada berada di kekuasaan, tolong jangan menjadi orang yang zalim dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Bahkan kita menjadi orang yang rakus. Ya, kita lihat gaya-gaya hidup dipertontonkan yang tidak seronoh di hadapan rakyatnya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana gaya hidupnya seorang petinggi pejabat di negeri ini, itu menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dari surat Ibrahim ayat 28, ada sebagian orang yang membawa kaumnya dalam kebinasaan, dalam kerusakan. Di antaranya adalah kerakusan, kefasadan dan kerusakan itu dipertontonkan oleh para pejabatnya. Maka kita sadarlah menjadi orang-orang yang dimana kita seadil, harus berlaku adil kepada semua siapapun itu. Yang kedua adalah kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat, kita terus berbuat kebaikan semampu kita. Dan kita menjadi orang-orang yang soleh. Menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa. Karena luar biasa. Dikatakan bahwa dalam surat Al-Kahfi itu, dalam surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk negeri ini aman, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sebagai pemangku kekuasaan atau jabatan, pejabat maupun rakyat, semuanya ahlul qura, penduduk negeri, iman dan takwa bersama-sama secara kesolehan sosial. La fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan. Ini banyak ya, isim jama, banyak sekali keberkahan, minas sama'i wal ardi, dari langit maupun bumi. Ternyata ketika kita lihat hujan, kita hati kita merasa bimbang. Ketika kita dari langit, kita merasa bimbang, merasa khawatir. Kemudian dari bumi, padahal sudah subur bumi ini, tapi kita ternyata tidak berkah. Walaupun melimpah tapi tidak berkah, tidak merasa nikmat. Itu boleh jadi karena penduduk negerinya tidak iman dan takwa. Tapi ketika penduduk negerinya iman dan takwa, kami akan bukakan keberkahan-keberkahan itu dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika itu penduduk bumi mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka. Ini yang kita harus khawatirkan. Kemudian di antaranya yang kedua adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, akan mengazab kalian, akan mengazab umatnya, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Karena Nabi Muhammad SAW sekarang tidak ada. Berarti apa? Suluk akhlak Rasul itu ada di tengah-tengah kita sekarang, maka azab akan tertahan. Tiada lain adalah umatnya mengamalkan suluk Nabi Muhammad SAW. Jadikan bukan hanya kita mencintai itu sebagai di apa namanya hanya diperingati saja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab kepada suatu kaum sedangkan penduduk kaum itu yastaghfiruna, senantiasa meminta ampun, senantiasa beristighfar dalam surat Al-Anfal ayat 33 ini, masya Allah. Ya, maka adanya kita senantiasa istighfar, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, beriman dan bertakwa dalam masyarakat kita, rakyat kita, atau pejabat kita, semuanya, kita negeri ini akan diberikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tiada lain kenikmatan-kenikmatan keberkahan darinya. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, Badian dan pendengar RRI, ini kita apa diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Cuma kitanya aja mungkin jauh dari Al-Quran. Padahal semuanya sudah terekam dalam Al-Quran. Antara masalah dengan solusi. Menjadi pedoman kehidupan. Cuma kitanya aja yang jauh dari Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan manusia sepanjang masa. Demikianlah mungkin Mbak Dian yang dapat saya aturkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kita senantiasa memperbaiki diri. Ini adalah kesolehan sosial. Bukan lagi individual. Ini sosial. Gunungnya di mana? Ternyata dampaknya kemana. Kemudian hutannya terbakar di mana, dampaknya luar biasa sampai menyeberang kepada sebuah negeri jiran di sana, kan gitu. Maka disinilah kita kekuatan apa istilah kesolehan sosial itu harus kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Triswara SHIMPD sudah berbagi bersama kami dan juga turut mengingatkan kami tentunya ya, dengan menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Tentunya ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bersama, dan semoga kita bisa terus mempelajari hal ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat selalu. Sama-sama. Dan selamat kembali Sama-sama. Melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kepala Puskesmas Pustu dan juga Puskesmas sudah keliling. Membagikan masker dan juga mengecek keadaan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang ini Kota Bandar Lampung aman.
2: Tadinya pembelajaran normal menjadi pembelajaran daring atau online. Nah waktu pelaksanaannya ini itu 2 hari Pak. Mulai hari ini sampai dengan besok.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 8 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan layanan kesehatan 24 jam bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pendengar, kita simak tanggapan masyarakat terkait layanan kesehatan 24 jam bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Saya Reno, abu vulkaniknya cukup terasa. Apalagi kalau angin sedang kencang, debunya masuk ke rumah, jalanan juga jadi berdebu. Kami tentu khawatir dengan kesehatan terutama pernapasan. Adanya layanan kesehatan dari pemerintah sangat membantu. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat, kami tidak bingung harus berobat kemana. Yang paling kami pikirkan itu anak-anak dan orang tua. Mereka lebih rentan kalau terlalu banyak menghirup debu. Kalau bisa sih pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu warganya datang sih. Mungkin petugas bisa turun langsung ke lingkungan yang terdampak, terutama pada warga yang sudah lanjut usia atau yang kesulitan berpergian. Kehadiran petugas di tengah masyarakat tentu membuat kami merasa diperhatikan. Dan kami merasa berterima kasih karena pemerintah sudah menyiapkan layanan kesehatan dalam situasi seperti ini. Harapannya layanan ini mudah diakses, tidak ribet dan informasinya jelas.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan layanan kesehatan 24 jam bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat melakukan langkah antisipasi menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada munculnya debu vulkanik di sejumlah wilayah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta memastikan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan. Eva meminta Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, dan Poskeskel untuk siaga melayani kesehatan 24 jam bagi warga yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik. Selain itu, dia juga meminta jajaran kesehatan di Bandar Lampung untuk melakukan langkah antisipasi dengan membagikan masker kepada masyarakat. Eva Duyana juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah.
1: Seluruh kecamatan, kelurahan, kepala puskesmas, pustu, dan juga puskesmas sudah keliling. Membagikan masker dan juga mengecek keadaan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang ini Kota Bandar Lampung masih aman. Walaupun debunya banyak sekali kita masih aman. Tapi tadi Bunda sudah menghimbau kepada masyarakat. Tetap waspada, tetap hati-hati. Dan harapan kita debu vulkanik ini cepat berlalu ya. Dan juga Kota Bandar Lampung makin aman.
4: Eva juga meminta agar masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan resmi mengubah sistem kegiatan belajar mengajar atau KBM menjadi pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung yang diperkuat oleh surat edaran Bupati Waikanan menyusul dampak abu vulkanik akibat erupsi Anak Gunung Krakatau. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
2: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akibat dampak abu vulkanik. Jadi dalam isi edaran tersebut,
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan resmi mengubah sistem kegiatan belajar mengajar atau KBM menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung yang diperkuat oleh surat edaran Bupati Waikanan menyusul dampak abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Kepala Dinas Pendidikan Waikanan melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan Sunario kepada RRI menjelaskan bahwa pengalihan metode pembelajaran ini berlaku untuk semua satuan pendidikan di bawah kewenangan dinas meliputi jenjang PAUD, TK, hingga sekolah dasar. Ia menambahkan, kebijakan pembelajaran online ini diberlakukan selama 2 hari, mulai hari ini hingga Selasa 8 September 2026. Meskipun siswa belajar dari rumah, Dewan Guru tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk menyampaikan materi pembelajaran secara daring kepada para peserta didik. Sunario mengatakan, di mana langkah tanggap darurat ini diambil sebagai upaya nyata melindungi kesehatan para siswa dari paparan polusi debu vulkanik yang dapat mengganggu pernapasan.
2: Jadi sudah ada edaran Bupati terkait pelaksanaan KBM akibat dampak abu vulkanik yang memang turunan dari edaran Gubernur. Kan Gubernur sudah ada tuh, nanti diperkuat dengan turunannya edaran Bupati. Bupati kita sudah mengeluarkan edaran juga terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akibat dampak abu vulkanik. Jadi dalam isi edaran tersebut, kita tuh mengalihkan seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar pada semua jenjang yang kita tangani. Kita kan mulai satuan PAUD ya, PAUD TK, SD, SMP, yang tadinya pembelajaran normal menjadi pembelajaran daring atau online. Nah, waktu pelaksanaannya ini itu 2 hari Pak, mulai hari ini sampai dengan besok. Sudah kita share ke semua sekolah dan sudah menindaklanjuti semua. Jadi anak-anak memang belajarnya daring dari rumah, kecuali guru memang masuk, kalau guru masuk sekolah, jadi ngasih tugas dari sekolah.
5: Lebih lanjut, pemerintah daerah Waikanan berharap kebijakan ini dapat berjalan lancar serta memastikan keselamatan dan kesehatan anak-anak tetap terjaga di tengah situasi bencana alam yang terjadi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan berjalan normal meskipun hingga kini status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
6: Penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran.
7: Meskipun hingga kini status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga, namun aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan berjalan normal. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi atau PPEB Bakauheni, Edi Mahajaya Putra mengatakan, aktivitas angkutan ekspedisi di kawasan Bakauheni masih berjalan normal. Menurutnya, hingga kini kegiatan bongkar muat maupun distribusi barang tetap berlangsung seperti biasa dan belum terdapat gangguan signifikan terhadap operasional angkutan. Edi memastikan pihaknya tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di lapangan. Dia kembali memastikan para pengemudi dan pelaku usaha ekspedisi juga diimbau tetap berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi perubahan kondisi.
6: Jadi untuk penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran pihak pengemudi dan yang punya barang. Tapi untuk berjalan berapa hari ini aktivitas normal dan tidak ada kendala untuk masalah di penyeberangannya di kapal atau di pelabuhan. Tapi supir-supir kita berikan mereka edukasi untuk memakai masker dan pelindung diri.
7: Seorang sopir angkutan Duyanto mengatakan kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya, para sopir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait kondisi Gunung Anak Krakatau serta mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker.
8: Dengan Mas Duyanto, ini barang pindahan, ini tujuannya mau ke Bandung. Untuk sementara penyeberangan nggak ada pengaruh ya, masih lancar nih ya Pak ya. Sementara untuk harus dipakai masker. Selama perjalanan ini lancar masih, nggak ada ganggu, nggak ada ganggunya.
7: Sopir angkutan lainnya Muhammad Fauzi mengatakan hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa. Ia menyebut kondisi di Pelabuhan Bakauheni masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan.
9: Dengan Mas Oji angkut ubi Cilembung dari Medan mau ke Jawa Barat Bandung. Sementara ini sih nggak ada ini, lancar-lancar aja ini, Bang. Ya nggak pengaruh karena saya kemarin nggak pas lagi ada letusan sih. Ya aturannya harus apa ya, nama sesuai KTP itu semua. pakai masker, harus pakai masker biar enak-enak lah, nggak pakai masker gitu.
7: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakahuni melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Rakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakahuni-Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantin sehat diharapkan jadi pendorong keamanan pangan di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin sehat. Dan itu
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan sosialisasi kantin sehat kepada para pemilik kantin di sekolah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keamanan pangan serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat bagi para siswa. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pemilik kantin diberikan pemahaman untuk tidak menggunakan bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Menurutnya, edukasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi siswa di sekolah. Selain memberikan pemahaman, lanjut Sri Kandi, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan juga melakukan inspeksi langsung ke kantin sekolah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kantin menyediakan makanan sehat dan kondisi kantin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan kantin yang telah diinspeksi dan sudah sesuai ketentuan akan diberikan stiker kantin sehat. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan meyakinkan siswa bahwa jajanan di kantin tersebut aman dikonsumsi.
10: Aman anak-anak sekolah melakukan jajan di sekolah. Kami panggil pengelola kantin sekolah. Itu kami berikan juga pengetahuan tentang bagaimana tidak menggunakan zat-zat berbahaya yang dikonsumsi oleh anak sekolah. Dan tim inspeksi Dinas Kesehatan dalam hal ini melakukan pemeriksaan kepada kantin, dan kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin sehat. Dan itu untuk menjamin dan meyakinkan bahwa jajan kantin itu aman dikonsumsi anak sekolah.
11: Lebih lanjut, ia menjelaskan program kantin sehat ini tidak hanya menyasar pemilik kantin, tetapi juga melibatkan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat. Dengan demikian, siswa dapat fokus belajar tanpa khawatir terhadap keamanan jajanan yang disediakan kantin. Lebih lanjut, ia berkomitmen akan terus berupaya melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha kantin sekolah. Menurutnya hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya generasi muda. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPD RI Perwakilan Lampung memastikan petani lokal menjadi pemasok utama dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah ini memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi petani. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
12: Program dapur untuk makan bergizi gratis itu adalah tempat-tempat atau penerima-penerima manfaat dari
13: hasil. Anggota perwakilan daerah DPD RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan bahwa hasil panen dari petani lokal akan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis MBG. Pernyataan ini disampaikan Bustami Zainuddin kepada RRI. Menurutnya langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan bahan makan bergizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat petani di daerah. Dijelaskannya hasil petani dari masyarakat nantinya akan dibeli untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis. Bustami mengatakan Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih akan menjadi sarana kunci untuk memastikan pengumpulan dan distribusi bahan makanan. Bustami menyebut dua inisiatif penting sebagai sarana usaha. Program Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih akan dioptimalkan sebagai wadah bagi para petani untuk menyalurkan bahan-bahan dapur yang dibutuhkan program MBG. Ia mengatakan program Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih adalah sarana untuk usaha pengumpul bahan-bahan dapur MBG bagi yang membutuhkan. Ia menambahkan bahwa peran koperasi dan program pemberdayaan petani sangat vital dalam menciptakan rantai pasok yang terstruktur sekaligus menghindari ketergantungan pada pemasok besar dari luar daerah. Bustami Zainuddin turut mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif strategis yang didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Tujuan utama dari program tersebut adalah menyiapkan generasi muda Indonesia yang sehat dan berprestasi.
12: Soal yang akan membeli tentu program program dapur untuk makan bergizi gratis itu adalah tempat-tempat atau penerima-penerima manfaat dari hasil tani masyarakat. Program melalui Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih adalah sarana untuk menjadi usaha pengumpul bahan-bahan dapur tersebut untuk bisa dijual ke dapur-dapur yang membutuhkan. Program makan bergizi gratis itu adalah program yang disupport oleh APBN untuk sekali lagi menyiapkan generasi muda yang sehat dan berprestasi.
13: Lebih lanjut, Bustami Zainuddin mengatakan dengan memastikan asupan gizi yang memadai melalui bahan pangan berkualitas dan dari petani lokal, diharapkan potensi anak-anak bangsa dapat berkembang secara maksimal. Program MBG disupport oleh APBN guna menyiapkan generasi muda yang sehat dan berprestasi, memberikan penekanan pada investasi jangka panjang negara di sektor sumber daya manusia. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI mendorong Lampung memperbanyak pertandingan uji coba atau sparring dengan tim-tim kuat dari Pulau Jawa untuk meningkatkan prestasi atlet. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
16: Mungkin di Lampung, karena kita ada beberapa tempat yang sudah kita survei. Nah, insya Allah tempat ini yang bisa untuk pelaksanaan nanti sebagai voli pantai.
17: Posisi geografis Lampung yang dekat dengan Pulau Jawa menjadi keuntungan untuk meningkatkan kualitas atlet melalui kompetisi. Hal tersebut disampaikan Ketua Satu Bidang Organisasi PPPBVSI, Purnama Esyanti, saat mewakili Ketua PPPBVSI dalam pelantikan Pengprop PBVSI Lampung masa bakti 2026-2030. Ia menjelaskan untuk meningkatkan prestasi tentunya harus ada sparring serta berkompetisi dengan yang lebih kuat. Semakin sering Lampung bertanding dengan tim di Jawa atau mendatangkan tim-tim dari Jawa, prestasi atlet akan lebih cepat meningkat.
18: Meningkatkan prestasi, tentu kita harus bersparring, harus berkompetisi dengan yang lebih kuat. Maka makin sering Lampung bertanding, berkompetisi dengan di Jawa atau mendatangkan tim-tim dari Jawa, dengan sendiri prestasi atletnya akan lebih cepat meningkat. Bagaimanapun juga, Jawa masih yang paling kuat sampai sekarang. 1-5 di Indonesia itu kekuatannya ada di Jawa. Jadi nomor 1 itu kalau nggak Jawa Barat, ya Jawa Timur gitu.
17: Sementara itu, Ketua Umum PBVSI Lampung, Eva Duyana, menyampaikan dua program utama, yakni voli kampung dan voli pantai. Voli kampung akan digelar di tingkat kecamatan untuk menjaring bibit-bibit potensial dari kabupaten kota yang selama ini belum banyak terekspos.
16: Ada memang beberapa program yang ada di Provinsi Lampung kami, dan ini tadi cabur-cabur sudah berapa kali nanti akan kita panggil, karena yang utama kita akan mengadakan nanti lomba voli kampung. Jadi kita akan adakan di kabupaten. Intinya apa? Ini kita akan mengambil bibit-bibit unggul yang ada di daerah-daerah kabupaten, karena kabupaten nggak kalah dari kota-kota yang lain. Mereka berlatih voli ini secara alami. Nah, secara alami ini yang kita ambil. Dan yang kedua, nanti insya Allah kami akan mengadakan voli pantai. Nanti akan bicara langsung dengan Pak Ketua KONI Provinsi supaya kita bisa disetujui.
17: Sementara voli pantai disiapkan dengan sejumlah lokasi yang telah disurvei dan diarahkan untuk mendapatkan gelar kompetisi tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Klub renang Aqua Kids berhasil meraih 30 medali di nomor gaya dada dan gaya bebas pada pertandingan kejuaraan renang Piala Kadispora Provinsi Lampung 2026. Berikut laporan selengkapnya.
19: Yang bertanding pada 30 nomor, yaitu nomor 25 meter gaya bebas,
20: klub renang Aqua Kids memboyong 30 medali dalam kejuaraan Piala Kadispora Provinsi Lampung 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026 dalam ajang yang diikuti lebih dari 1.300 atlet seprovinsi Lampung. Aqua Kids menerjunkan 17 atlet muda yang tampil pada 30 nomor pertandingan, khususnya pada kategori 25 meter gaya bebas dan 25 meter gaya dada. Pelatih Aqua Kids, Handoko, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan seluruh anak asuh di lintas renang. Menurutnya, capaian menjadi bukti efektivitas program pembinaan usia dini yang diterapkan di daerah. Melalui ajang ini, dirinya berharap regenerasi atlet renang di Provinsi Lampung dapat terus terjaga dan mampu menyumbang prestasi hingga tingkat nasional.
19: Dari 30 nomor yang diikuti, Aquakid sudah meraih total 30 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 5 medali perak, dan 9 medali perunggu, serta 14 medali finisher untuk atlet yang berhasil menempati peringkat 4 dan 5. Bagi kami, hasil ini bukan sekedar tentang jumlah medali, tetapi merupakan gambaran dari proses latihan, kedisiplinan, keberanian, dan konsistensi yang telah dilakukan oleh para atlet selama ini.
20: Dari keseluruhan nomor yang diikuti, tim Aquakids mengamankan 2 medali emas, 5 perak, 9 perunggu, serta 14 medali finisher untuk atlet yang berhasil menduduki peringkat keempat dan kelima. Kejuaraan tahun 2026 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung bertujuan menjaring bibit-bibit atlet potensi dalam persiapan ajang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah hingga Pekan Olahraga Provinsi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani dengan dokter spesialis paru, Dr. Aprilianda, SPP MKES, terkait dampak abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Seperti diketahui, saat ini erupsi Gunung Anak Krakatau menimbulkan hujan abu vulkanik yang tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Aprilianda, SPPKM, dokter spesialis paru. Baik dok, bisa dijelaskan gak sih apa perbedaan abu vulkanik ini dengan debu biasa dan apa bahayanya bagi kesehatan masyarakat?
1: Iya. Untuk kita ketahui, debu vulkanik atau abu vulkanik adalah partikel yang sangat halus dari batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang terbentuk saat erosi. Ini bukan merupakan debu biasa, ini merupakan partikel batu ya, yang bersifat pecahannya itu mikroskopis. Jadi kalau kita lihat di dalam mikroskop, dia bukan berupa debu biasa, tapi berupa batuan-batuan yang tajam dan bisa juga berupa kaca atau silika.
0: Baik dok, jadi gangguan kesehatan apa aja sih yang sering menyerang warga akibat abu vulkanik ini dok?
1: Ya, jadi karena dia sebenarnya adalah batu mikroskopis, orang sehat pun dapat terkena akibatnya infeksi atau iritasi saluran nafas atas dan akan lebih rentan lagi jika sudah punya penyakit penyerta atau komorbid seperti asma, PPOK, atau pada orang-orang tua yang pernafasannya sudah tidak baik lagi.
0: Nah, kalau untuk langkah pencegahan ini dok, kira-kira apa aja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat agar mengurangi dampak abu vulkanik ini terhadap kesehatan warga dok?
1: Yang pertama, sebisa mungkin jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Pun terpaksa beraktivitas di luar rumah, ya memakai helm yang ada tutup matanya dan memakai masker. Karena kena mata pun dia bisa iritasi, kan tadi berupa batu tajam ya. Dia minimal iritasi, gatel-gatel. Semakin kita kucek ya semakin luka nanti matanya. Karena kulit pun kan ini batu, pasti dia akan menimbulkan juga gangguan erupsi di kulit. Apalagi kalau kita terhirup, maka itu sebaiknya aktivitas di luar rumah minimalisir. Kalaupun ingin kita membersihkan rumah, kita tetap memakai perlindungan maka paling enggak ya. Kemudian sebelum disapu sebaiknya disiram dulu, karena kalau disiram kan dia akan mengendap, dia tidak terbang ya tubuh debu halusnya tersebut, sehingga tidak terlalu banyak yang terhirup oleh saluran nafas kita.
0: Baik dok, nah yang terakhir ini dok, kira-kira apa sih pesan dan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tetap waspada juga terhadap dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini dok?
1: Ya, pesan kepada seluruh masyarakat, selama tidak masif erupsi gunung itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi kalau dia sudah cukup masif seperti 2 hari yang lalu, itu sangat berbahaya. Walaupun tidak masif pun, selama masih siaga 3 atau terjadi erupsi-erupsi kecil, sebaiknya aktivitas di luar rumah itu dikurangi ya.
0: Baik dok, terima kasih atas informasi dan pesan-pesannya kepada masyarakat terkait dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini terhadap kesehatan.

0: Pendengar komentar pagi ini akan mengulas tentang erupsi Gunung Anak Rakatau dan pentingnya mitigasi bencana di tengah masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
1: Selamat pagi, pendengar. Erupsi Gunung Anak Rakatau kembali mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan di wilayah Lampung dan kawasan Selat Sunda tidak dapat dipisahkan dari potensi bencana gunung api. Aktivitas vulkanik dapat berubah dengan cepat, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Erupsi gunung api bukan hanya persoalan keluarnya lava atau material vulkanik. Ancaman yang dapat menyertainya antara lain hujan abu, lontaran material pijar, gas vulkanik, awan panas, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Bagi wilayah yang berada di sekitar Selat Sunda, potensi bahaya juga perlu diperhatikan secara serius karena aktivitas Gunung Anak Rakatau pernah berkaitan dengan perubahan kondisi laut dan tsunami. Dalam menghadapi kondisi tersebut, mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Masyarakat perlu memahami informasi resmi mengenai status aktivitas Gunung Anak Rakatau dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi dari PVMBG, BPBD, BMKG, pemerintah daerah, serta pihak berwenang harus menjadi rujukan utama. Yang tidak kalah penting adalah mematuhi radius atau zona bahaya yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat maupun wisatawan tidak boleh mendekati kawasan yang dinyatakan berbahaya hanya untuk melihat atau mengabadikan aktivitas erupsi. Keinginan mendapatkan gambar atau video tidak boleh mengalahkan keselamatan. Karena Gunung Anak Rakatau berada di kawasan kepulauan, masyarakat pesisir juga harus memahami jalur evakuasi dan titik kumpul apabila sewaktu-waktu terdapat peringatan bahaya tsunami. Jika pemerintah mengeluarkan perintah evakuasi, masyarakat harus segera bergerak menuju lokasi aman dan tidak menunggu sampai kondisi semakin membahayakan. Erupsi Gunung Anak Rakatau pada akhirnya bukan hanya menjadi peringatan tentang kekuatan alam, tetapi juga tentang pentingnya budaya sadar bencana. Masyarakat yang memiliki pengetahuan, memahami tanda-tanda bahaya, mengikuti informasi resmi, dan mengetahui apa yang harus dilakukan akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan diri. Kesiapsiagaan adalah kunci. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar menyelamatkan diri. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, petugas kebencanaan, dan lembaga pemantau gunung api, risiko akibat erupsi Gunung Anak Rakatau dapat ditekan dan keselamatan masyarakat dapat menjadi prioritas utama. Sekian komentar.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Boleh. Tentunya kita buat semangat hari ini ya dengan segala kegiatan Anda, walau harus bertahan dulu di rumah atau tentunya harus terpaksa keluar, tapi tetap harus jaga kesehatan Anda. Pakai pelindung diri ya, mulai dari kacamata, masker, kemudian juga pastinya penutup baju Anda gitu ya, supaya tidak menempel di baju ya debu-debu tersebut. Yang pasti sehat semua dengan segala ikhtiarnya ya. Dian Oktavia, saya menemani Anda di Lampung pagi ini, pendengar, sampai nanti jam 10 pagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pagi ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

dengan Dian Octavia kali ini di Lampung Pagi ini, pendengar, dan pastinya juga ya menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang asik menemani Anda hari ini. Bicara soal masa depan Indonesia ya, kalau kita bicara tentang generasi mudanya, kita harus siapin nih generasi yang gak cuma berprestasi tapi juga sadar sama peran bangsa, edukasi yang bisa dimulai sejak dini. Nah, dalam hal ini ada Kanwil Dirjen Pajak Bengkulu dan Lampung yang menyemarakan program Pajak Bertutur 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Temanya pajak kita, energi generasi juara. Kegiatannya dilakukan di Universitas Aisyah Pring Sewu dan SMPN 1 Bandar Lampung. Maksud kami SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Ada 90 mahasiswa dan 66 pelajar yang mengikuti kegiatannya dengan interaktif dan juga bicara edukasi perpajakan, diskusi hingga tanya jawab. Seru banget ya, karena sekarang anak-anak muda lebih aware dengan finansial dan salah satunya adalah tentang kewajiban membayar pajak juga. Peserta diajak memahami gimana caranya pajak berkontribusi terhadap berbagai fasilitas publik kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan pemerintah. Jadi kesadaran pajak itu gak harus nunggu seseorang jadi wajib pajak dulu sih. Pemahamannya bisa dibangun sejak dini. Karena jadi generasi juara bukan cuma soal prestasi, tapi tahu bagaimana ikut berkontribusi. Selain itu jangan kemana-mana, masih di Lampung Pagi ini kami akan hadirkan juga untuk update informasi Anda di Warta Berita Daerah. Maksud kami di Warta Pro 3, tentunya bersama kami dari jam 7.00 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi.